0: keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, kagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Perancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah, dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

Welcome back to Mompoy 2. Akhirnya kita sampai juga di pukul 9.30 dan Diana akan mengumumkan hasil dari trivia request hari ini ya, teman Mompoy 2. Dan berdasarkan polling nih, ternyata 60% dari pengikut teman Mompoy 2 itu memilih atau vote lagu Nona Hong, teman Mompoy 2. Dan di urutan kedua ada lagu dari Wisnu Santika, Tak Mendua. Thank you so much buat kamu yang udah ikutan vote ya untuk trivia request hari ini, hari Rabu 9 September 2026. Dan kalau misalkan lagu kamu belum kepilih, jangan khawatir, jangan sedih dulu teman Mompoy 2. Dia udah bakal tetap puterin lagu pilihan kamu gitu ya, tapi nanti di segmen-segmen berikutnya. Jadi ya, terima kasih buat kamu yang sudah berpartisipasi. Langsung aja Diana puterin buat kamu Hong dari Nona. Check this out.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih.
3: Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bedo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Suara Ribra 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. Kita awali Info Pro 2 pagi hari ini dari dunia musik teman Pro 2. Indonesia juara Asian Music Games Kuala Lumpur 2026. Indonesia sukses mengukir prestasi dengan menjuarai kategori Ensemble Melodica Junior Division dalam ajang kejuaraan Marching Arts International Asian Music Games 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebanyak 21 atlet muda yang tampil di bawah naungan Harmoni Suara Indonesia berhasil memboyong medali emas atau gold medal usai meraih skor 92,45 yang merupakan apresiasi tertinggi pada tingkatan high gold dari Dewan Juri. Asian Music Games merupakan kejuaraan bergengsi tingkat Asia yang mempertandingkan cabang marching band, drumline, hingga color guard. Ajang tahunan itu berlangsung pada 4 hingga 13 September 2026 di beberapa arena termasuk Stadion Titi Wangsa dan Stadion Bola Sepak Ceras. Kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2, Chivu tetap puji Inter usai kalah dari Real Madrid. Pelatih Inter Christian Chivu mengaku tidak marah usai kekalahan skor 2-1 dari Real Madrid di Bernabeu pada hari Rabu 9 September 2026 hari ini. Ia menilai timnya menunjukkan keberanian dan kepribadian tinggi meskipun kebobolan dari dua kesalahan di awal pertandingan. Inter mencoba bermain dominan dan melaksanakan rencana permainan dengan sukses. Chivu memuji kiper Josep Martinez yang tetap fokus dan melakukan penyelamatan penting. Inter akan kembali ke Liga Champions pada 13 Oktober di San Siro melawan klub Brugge. Mereka bertekad memperbaiki performa dan meraih kemenangan di pertandingan berikutnya.

0: Sekian Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti siang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagal undur diri dan terima kasih.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius sebanyak itu?
1: Iya dong, padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Halo teman Pro 2, masih nemenin kamu di Pro 2 Hitlist, tapi ternyata sudah jam 11 siang teman Pro 2. Itu tandanya Diana harus pamit dari ruang siar kamu nih teman Pro 2. Dan terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin Diana dari jam 5 subuh tadi. Dan setelah ini kamu bakal ditemenin sama Alam sampai nanti di jam 6 sore. Kalau gitu Diana pamit, thank you so much. Maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu di siaran berikutnya. Bye-bye.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Kamu dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih, Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, gak boleh buang sampah sembarangan.

rri.co.id rri.co.id Kempuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Di Santai Siang bareng aku Alam Jul, karena akan menemani makan siang kamu pastinya ya. Jadi jangan kemana-mana, jangan lupa di-share juga nih mau makan siang apa. Boleh WhatsApp Alam di 0813-7312-5896. Aku tunggu sekarang juga ya teman-teman produk. Nanti kita update-update lagi. Stay tune terus hanya di 96,7 FM.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi, ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Oh alah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: Segmen terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Well, selamat siang teman Pro 2 di santai siang ya, pastinya jangan lupa makan siang nih biar hati senang teman Pro 2 ya. Boleh banget WhatsApp aku di 081373125896 untuk rekomendasi kira-kira mau makan siang apa sih siang hari ini ya teman Pro 2. Tapi sebelum kita makan siang, kita berbagi informasi dari dunia olahraga dulu nih. Jadi ada timnas Indonesia U20 yang sudah memastikan tiket ke Piala Asia U20 2027 yang akan berlangsung di Cina pada Maret hingga April nih teman Pro 2. Terus kira-kira siapa sebenarnya calon lawan timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2027 teman Pro 2? Skuad Garuda Muda merupakan salah satu dari 16 kontestan putaran final kejuaraan level kontinental kelompok umur tersebut ya. Kecuali Cina yang lolos otomatis sebagai tuan rumah udah pasti. Sebanyak 15 negara lain harus menjalani laga kualifikasi dengan perincian 8 juara grup dan juga 7 runner up. Kelak 16 negara tersebut akan terbagi ke dalam 4 grup. Hingga saat ini belum ada penjelasan mengenai jadwal pengundian atau drawing dari Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Begitu pula soal pembagian pot unggulan. Kendati berdasarkan hasil Piala Asia U20 2025 dan juga kualifikasi Piala Asia U20 2027 dapat diperkirakan pembagian pot. Pada Piala Asia U20 2025, Indonesia menempati peringkat ketiga fase grup dan menjadi juara grup pada kualifikasi Piala Asia U20 2027. Nah, dengan demikian nih teman Pro 2, Indonesia kemungkinan akan menempati pot 3 bersama negara-negara yang tahun lalu juga nggak lolos dari fase grup Piala Asia U20 kayak Thailand teman Pro 2. Cina selaku tuan rumah akan menempati pot 1 bersama 3 negara semifinalis Piala Asia U20 2025 yaitu Korea Selatan, Jepang dan juga Arab Saudi. Sementara Australia yang jadi juara gagal lolos dari kualifikasi Piala Asia U20 2027. Negara-negara yang lolos ke fase gugur Piala Asia U20 2025 kemungkinan besar ada di pot 2 seperti Uzbekistan, Irak, dan juga Iran. Sedangkan negara-negara yang nggak tampil nih di Piala Asia U20 2025 dan lolos dengan status runner-up group di Piala Asia U20 2027 seperti Malaysia, Lebanon, dan juga India ada di pot 4 teman Pro 2. Lantaran Indonesia kemungkinan menempati pot 3, maka calon lawan yang akan dihadapi adalah penghuni pot 1, 2, dan juga 4. Cina, Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi, Uzbekistan, Iran,

dan juga Iran yang berada di pot 1-2, dan juga India, Malaysia, dan Lebanon yang akan ada di pot 4, berpeluang menjadi lawan dari Iputu Panji Apriawan dan juga kawan-kawan.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda.

Well, teman Pro 2, masih bareng aku Alam dan kita bakal share informasi-informasi dari dunia olahraga nih teman Pro 2 dari nominasi Ballon d'Or teman Pro 2 ya. Yaitu ada sejarah baru yang tercipta kabarnya teman Pro 2, dua pemain klub yang membela klub Asia masuk nominasi ini Ballon d'Or 2026, yaitu Sadio Mane dan juga Julian Quinones teman Pro 2. Mane adalah pemain Al Nassr sedangkan Quinones membela Al Qadsiyah. Keduanya sama-sama berkiprah dalam Saudi Pro League 2025-2026, kompetisi kasta tertinggi Arab Saudi teman Pro 2. Musim lalu Mane tampil 55 kali bersama Al Nassr dan pemain asal Senegal ini mencetak 24 gol juga 13 assist. Mane juga membawa Senegal ke final Piala Afrika 2025 pada Januari 2026. Adapun Quinones melakoni 46 laga bersama Al Qadsiyah. Dari jumlah laga itu pemain asal Meksiko ini mencetak 45 gol dan 5 assist teman Pro 2. Ia juga membawa Meksiko ke 16 besar Piala Dunia 2026. Ballon d'Or awalnya merupakan penghargaan individu untuk pemain-pemain asal Eropa, namun sejak 1995 nominasinya diperluas menjadi pemain dari seluruh dunia. Dan sejak saat itu teman-teman Pro 2, nama-nama pemain dari benua lainnya termasuk Asia masuk nominasi ya. Beberapa di antaranya adalah Hidetoshi Nakata, ada Park Ji-sung dan juga Son Heung-min teman Pro 2. Dari nominator tersebut Son menjadi pemain asal Asia dengan pencapaian tertinggi dalam Ballon d'Or. Pemain asal Korea Selatan ini menempati urutan ke-11 pada tahun 2022. Sedangkan pemain asal Asia yang berkiprah di Asia dan masuk nominasi Ballon d'Or adalah Yonis Mahmud. Pemain Irak ini masuk nominasi pada edisi 2007 saat membela Al Gharafa. Untuk edisi 2026 enggak ada pemain asal Asia yang masuk nominasi ya, tapi ada dua pemain yang membela klub Asia yaitu Mane tadi dan juga Quinones yang masuk nominasi untuk peraih gelar ya teman-teman Pro 2. Semoga aja bisa berhasil mendapatkan gelar Ballon d'Or itu ya, semoga aja. Dan jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, jangan lupa di 13.30 lebih ya teman-teman Pro 2, kita bakal ada flashback hits untuk ngajakin kamu bernostalgia dengerin lagu-lagu yang pernah ada cerita tersendiri buat kamu di masa lalu ya.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Well, teman-teman produk sambil makan siang, sambil menikmati menu-menu terbaik. Menu-menu terbaik nggak tuh? Lagu-lagu terbaik ya. Sudah aku siapin untuk kamu di flashback hits di siang hari ini, teman-teman produk. Enjoy makan siangnya.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: FM terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Yes, teman Pro 2 masih di Santai Siang bareng aku Alam Julkarnain. Setelah tadi sudah kita dengarkan flashback hits ya teman Pro 2 di siang hari ini. Gimana? Apakah kamu sempat menangis mendengar lagu-lagu yang mungkin pernah menjadi cerita di masa lalu kamu, atau mungkin kamu justru happy gitu ya? Dan teman Pro 2, makan siang apa nih hari ini? Aku baru banget makan ikan sama dabu-dabu mantai, enak banget teman Pro 2 ya. Enak sekali. Dan kalau bisa kamu punya rekomendasi makan siang enak, boleh banget WhatsApp aku di 0813-7312-5896. Well teman Pro 2, aku pengen bagiin dulu nih atau sharing informasi proyeksi terkini pertumbuhan anak Krakatau ya teman Pro 2. Aktivitas gunung anak Krakatau kembali meningkat, ditandai dengan erupsi intens selama 25 jam sejak tanggal 4 September ya 2026 teman Pro 2. Jadi erupsi terus menerus dari 4 sampai 6 September 2026 ya. Semburan abu vulkanik kurang lebih 14,6 km di atas permukaan laut. Dan abu menyebar ke 5 provinsi, di Bengkulu, di Lampung, di Banten, di Jakarta, dan juga di Jawa Barat. Meskipun episode erupsi terus-menerus sudah berakhir ya, status gunung Anak Krakatau tetap berada pada level 3 atau siaga, dan juga probabilitas letusan masih tinggi dalam beberapa waktu ke depan. Anak Krakatau ini terus tumbuh teman Pro 2. Jadi gunung Anak Krakatau lahir dalam kaldera yang terbentuk pasca erupsi Krakatau 1883, dan sejak aktif pada 1927, volumenya terus tumbuh dari akumulasi endapan piroklastik dan juga lava. Jadi memang pertumbuhan volume gunung Anak Krakatau ini dari Agustus 1930 sampai Januari 1960 ya, rata-rata pertumbuhannya itu 0,0043 km per tahunnya teman Pro 2. Dan hingga Januari 1960 sampai Desember 2018 di 0,0018 km per tahunnya. Dan pada Desember 2018, teman Pro 2, erupsi meruntuhkan lereng barat daya atau SB Gunung Anak Krakatau sampai volumenya tergerus nih 67%. Longsoran ini pun memicu terjadinya tsunami di wilayah Selat Sunda, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, Gunung Anak Krakatau sebelum dan sesudah longsor 2018 ini memang perbedaannya cukup jauh ya. Jadi kalau sebelumnya itu volumenya 0,174 km dan tingginya 330 km. Nah, setelah tsunami ini volumenya menjadi 0,058 km persegi dan juga tingginya 152 meter. Dari fenomena ini teman Pro 2, Meridio et al. Di tahun 2006 melakukan studi untuk memproyeksi kapan Anak Krakatau bisa kembali mencapai kondisi yang setara dengan pralongsor 2018. Jadi gimana nih pertumbuhan setelahnya ya? Dari hasil rekonstruksi 3D ditemukan pertumbuhan Gunung Anak Krakatau pasca longsor 2018 mirip dengan siklus historis 1960 sampai 2018, tapi dalam skala yang jauh lebih cepat teman Pro 2. Dan pertumbuhan volume Gunung Anak Krakatau pasca longsor 2018 itu kurang lebih dari Desember 2018 ke Agustus 2019, rata-rata pertumbuhannya adalah 0,108 km persegi per tahun ya. Dan dari Agustus 2019 ke Juni 2023 dengan persentase 0,0085 km per tahunnya. Jadi menurut peneliti, laju tinggi 2019 dan 2023 kemungkinan bersifat sementara atau respons pasca longsor 2018 dan bakal menurun secara bertahap ke level rata-rata 1960 hingga 2018. Dan berfokus ke pertumbuhan sektor SW yang runtuh pada tahun 2018, peneliti memproyeksi sektor ini baru akan mencapai kondisi setara pralongsor 2018 pada tahun 2036 atau pada tahun 2104 berdasarkan dua skenario yang ada nih teman Pro 2. Dan kalau misalnya morfologi setara tercapai, menurut peneliti volume runtuhan diperkirakan 40% lebih besar dari 2018 karena dimensi gunung sudah lebih besar pastinya. Dan ya, begitulah teman Pro 2, studi terbaru yang memproyeksikan pemulihan bentuk sektor yang runtuh membutuhkan waktu hingga beberapa dekade. Hasil ini memberi gambaran jangka panjang tentang evolusi Anak Krakatau dan menjelaskan pentingnya upaya pemantauan serta mitigasi di masa mendatang teman Pro 2. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat-sehat selalu dimanapun berada, dan semoga Anak Krakatau tidak lagi tidak lagi terbangun untuk waktu yang sangat lama ya teman Pro 2. Semoga kita semua selalu sehat-sehat selalu ya. Penting banget untuk upaya pemantauan serta mitigasi di masa mendatang itu memang harus kita terapkan teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, jangan lupa makan siang, stay tune terus hanya di Santai Siang bareng aku Alam Julkarnain.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Nina dari Fizz, temen pro 2. Seru banget ya lagu yang masih sampai saat ini aku dengerin di saat aku lagi apa ya, dalam keadaan apapun lah, good mood, bad mood, semuanya ada lagu Nina di dalam playlist aku, temen pro 2. Well, temen pro 2 masih di santai siang ya, yang sesaat lagi akan move ke sore ceria nih. Dan aku pengen ngasih info yang menyenangkan buat kamu para penggemar Guns N' Roses, teman pro 2, karena Raja Wali Indonesia memastikan Guns N' Roses kembali menyapa penggemarnya di Indonesia melalui konser pada 21 November 2026 di Stadion Madia GBK Jakarta. Konser yang dipersembahkan Ballet by BTN ini menjadi momen yang tergolong langka ya, sebab untuk kawasan Asia, Guns N' Roses memilih 3 negara sebagai destinasi tur dunianya tahun ini, yaitu India, Singapura, dan juga Indonesia. Jadi buat penggemar di tanah air, panggung tersebut sekaligus menandai kepulangan mereka setelah 8 tahun. Well, reputasi Guns N' Roses sendiri sudah terbukti lintas generasi ya. Album debut Appetite for Destruction masuk 18 album terlaris sepanjang masa di Amerika Serikat, teman pro 2, dan resmi menghuni Grammy Hall of Fame pada Mei 2024 nih. Sementara total penjualan katalog mereka telah menembus 100 juta unit di seluruh dunia, dan di Jakarta nanti Axl Rose bersama Slash, Dave McKagan, dan juga personal lainnya nggak hanya membawakan lagu-lagu legendaris, tetapi juga dua single terbaru yaitu Nothing dan juga Atlas. Penjualan tiket sudah berlangsung tahap sejak bulan Juli lalu dan mulai dari pre-sale hingga general sale, dan informasi lengkapnya dapat diakses melalui www.gnrjakarta.com, teman pro 2. Kira-kira lagu Guns N' Roses mana yang paling kamu tunggu-tunggu dan kamu nantikan di panggung Jakarta nanti, teman pro 2? Boleh WhatsApp aku sekarang di 0813 7312 5896.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat sore teman-teman Pro 2, waktu menunjukkan tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 bersama saya Alam Julkarnain. Informasi pertama dari dunia hiburan teman Pro 2 ya, dari Pangeran Harry dan juga Meghan yang sudah resmi lepas gelar dan menjadi rakyat biasa. Pangeran Harry dan Meghan Markle kini resmi jadi rakyat biasa. Pada hari Senin kemarin, Raja Charles III menegaskan putranya Pangeran Harry bersama sang istri bukan lagi working royals atau bagian dari anggota aktif keluarga kerajaan. Istilah working royals merujuk pada anggota keluarga kerajaan yang menjalankan tugas resmi atas nama raja dan menerima dukungan administratif dari istana kerajaan, teman Pro 2. Pada tahun 2020, Harry dan Meghan meninggalkan Inggris serta mundur dari tugas-tugas kerajaan di tengah perselisihan internal keluarga kerajaan. Namun pada Agustus lalu mereka kembali ke Inggris bersama kedua anaknya. Dan dalam sebuah surat, Charles menegaskan posisi Harry dan Meghan kini setara dengan warga sipil biasa. Keduanya juga tidak lagi boleh disebut dengan gelar kehormatan His atau Her Royal Highness atau Yang Mulia, teman-teman Pro 2. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, teman-teman Pro 2. Erling Haaland, calon terkuat pemecah rekor gol Liga Champions. Erling Haaland terus menunjukkan potensi sebagai raja gol baru Liga Champions dengan 2 gol ke gawang FC Porto yang mencatat rata-rata 1 gol setiap laganya. Haaland membawa Manchester City meraih kemenangan di markas FC Porto. 2 gol yang dicetak Haaland di laga tersebut tidak hanya menghadirkan 3 poin bagi The Citizen, melainkan juga menciptakan rekor tersendiri bagi Haaland. Nah, Haaland kini sudah mencetak 59 gol dari 59 laga Liga Champions yang dimainkan. Artinya Haaland punya rata-rata 1 gol per laga. Rata-rata gol ini jelas spektakuler karena di atas nama tenar lainnya meskipun secara peringkat mereka masih di atas Haaland, teman Pro 2. Dan dengan catatan tersebut, Haaland kini resmi naik ke posisi ke-7 meninggalkan Thomas Muller yang sebelumnya sama-sama memiliki 57 gol. Dan untuk bisa naik ke posisi selanjutnya, jarak Haaland masih terbilang jauh, teman Pro 2. Posisi ke-5 ditempati bersama oleh Raul dan juga Kylian Mbappe, dan 1 gol Mbappe membuat dirinya menyamai rekor gol Raul di Liga Champions, dan Haaland masih butuh 12 gol lagi untuk menyamai catatan gol Raul tersebut. Sementara itu Mbappe diyakini bakal jadi rival utama Haaland dalam perburuan gol. Koleksi gol Mbappe saat ini, teman Pro 2, juga bakal terus bertambah ya, seiring namanya masih jadi andalan Madrid saat ini. Dan di musim lalu Mbappe bahkan jadi top skor Liga Champions. Dan teman-teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya dapat kamu ikuti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Jangan lupa kalian mengucapkan terima kasih dan selamat sore teman-teman Pro 2. Sampai jumpa.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, teman Pro 2 di sore ceria bareng aku Alam Jul karena ini pastinya menemani kamu di sore hari ini teman Pro 2 dengan informasi lokal ya. Aku bakal kasih kamu info tentang finalis-finalis yang berhasil masuk ke final atau putaran final Bintang Radio Ternate ya, teman Pro 2 ya. Dari kategori putranya ada Divan Aymar Saribulan, ada Luitian Al Aziz, ada M Afrizal Zohar, ada M Irsyad Amran dan juga ada M Syahrul Teng. Congratulations ya untuk kalian yang sudah berhasil masuk ke final. Yang berikutnya dari kategori putri ada Cantika Nurul Humaira Z, ada Clara Aurelia Kasih, ada Hana, ada Siti Mahdiyanti M Putra dan juga ada Siti Faradila Drakel teman Pro 2. Penasaran banget finalnya bakal seperti apa karena mereka akan membawakan dua buah lagu, satu lagu pop dan juga satu lagu daerah teman Pro 2. Finalnya akan berlangsung hari Selasa 15 September 2026. Kira-kira siapa yang bakal merebut gelar Bintang Radio Ternate 2026? Jangan lupa kasih vote sebanyak-banyaknya karena vote benar-benar sengaruh itu ternyata teman Pro 2. Kita tunggu aja nanti kita update lagi tentang Bintang Radio Ternate. So pastiin kamu stay tune terus hanya di sore ceria.

Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Perancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah, dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online. Lebih update, beragam, dan terpercaya.

Yes, yes, yes, teman-teman berdua, masih bareng aku Alam Julkarnain di sore ceria ya. Dan yes, matahari mulai menyingsing teman-teman berdua. Dan sepertinya kamu juga setelah sholat asar mau siap-siap buat olahraga sore enggak sih teman-teman berdua ya. Jalan-jalan sore di kota Ternate ya, itu seru banget teman-teman berdua. Karena ya lingkungannya sangat-sangat bersih ya, bebas dari polusi, asik. Semoga benar ya teman-teman berdua. Karena memang yang aku lihat sih seperti itu. Kalau misalnya jalan sore, apalagi jalan pagi ya, kayak seger banget aja gitu teman-teman berdua buat berolahraga. Tapi kalau misalnya aku lagi mager keluar rumah, aku bakal kayak main skipping aja sih, skippingan di depan rumah gitu teman-teman berdua, nggak kemana-mana. Tapi kaloriku keluar sangat banyak ya, terbakar habis teman-teman berdua. Atau kalau misalnya lagi mood, bisa goes sepedaan rame-rame sama teman-teman teman-teman berdua. Pokoknya banyak banget, there's a lot of things that we can do ya pasti setiap harinya di kota Ternate ini. Nah, di sore hari ini kamu pengen ngapain teman-teman berdua, boleh banget WhatsApp aku. Apa nih kira-kira yang seru untuk lakuin di sore hari ini? Boleh deh WA di 0813 7312589 6 teman-teman Pradua. Dan aku bakal kasih kamu satu lagu baru dari Lala Huta yang merupakan remake dari lagunya Krisdayanti teman-teman Pradua. Cobalah untuk setia.

Tahun Pro 2 masih di sore ceria, pastinya bareng aku Alam Julkarnain menemani kamu di sore hari ini, Tahun Pro 2, yes. Dan Tahun Pro 2, kita akan berbagi informasi-informasi menarik di sore hari ini ya, sambil kamu mungkin siap-siap buat olahraga gitu, Tahun Pro 2, boleh banget ya. Dan Tahun Pro 2, kita berbagi informasi dari dunia hiburan dulu deh. Ada Nona nih, Tahun Pro 2 yang baru banget rilis teaser. Aduh, ini kayaknya bakal pecah banget sih ya besok katanya. Judul lagunya Speaker Freaker, Tahun Pro 2. Aku penasaran, ada komen-komen ini tuh sound horror gitu, Tahun Pro 2. Tapi kan kalau di Hong yang Telolet Om itu udah di di lagu yang Hong. Nah, kalau misalnya ini tuh ada di lagu Speaker Freaker, kemungkinan besar sih sound horror ya, Tahun Pro 2. Jadi kayak pasti bakal pecah banget sih, bakal vibing banget sih ya. Aku penasaran banget sih karena mereka selalu punya kejutan setiap rilis lagu dan selalu mengangkat Indonesia ya, Tahun Pro 2, di balik perilisan mereka, Tahun Pro 2. Yang mana Nona tahu nih, mereka adalah girl group asli Indonesia walaupun mereka ya base-nya di Amerika Serikat, Tahun Pro 2, globally ya, karena mereka memang adalah grup global besutan aku lupa, 88 Rising di Amerika Serikat base-nya, Tahun Pro 2. Dan Tahun Pro 2 yang berikutnya datang dari sutradara muda Ken Parsons ya, yang berusia 21 tahun, masih muda banget kan jadi sutradara, Tahun Pro 2. Yang dipastikan kembali menggarap Backrooms yang kedua, sequel dari film horror psikologis Backrooms yang menjadi film terlaris sepanjang sejarah studio A24. Dan kabar ini pertama kali dilaporkan outlet horror Dread Central dengan pengumuman resmi disebut tinggal menunggu waktu. Film pertamanya yang dibintangi Chiwetel Ejiofor dan juga Renate Rinsvey sukses meraup $394 juta secara global dari modal produksi hanya sekitar $10 juta, sekaligus memecahkan rekor pembukaan akhir pekan A24. Person sendiri memulai konsep Backrooms dari video horror analog yang ia unggah ke YouTube sejak usia 16 tahun dan sebelum akhirnya diadaptasi menjadi film oleh A24. Hingga saat ini detail plot, pemeran maupun jadwal produksi sequel ini masih dirahasiakan, Tahun Pro 2 ya. Memang ini keren banget, dari liminal space YouTube langsung menguasai box office. Memang the power of internet creator ya, Tahun Pro 2. Dan aku belum nonton sama sekali. Kalau misalnya kamu udah nonton, gimana nih review kamu terhadap film Backrooms? Boleh banget WhatsApp aku di 0813 7312 5896.

kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Klik portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Terbaik kamu, Pro 2 FM. Well, teman Pro 2, masih bareng aku Alam Julkarnain yang sesaat lagi akan pamit dari ruang dengar kamu nih, teman Pro 2. Jadi, yes, terima kasih banyak sudah nemenin Alam dari tadi siang. Kita makan siang bareng sampai nyorek santai bareng ya, teman Pro 2. Ya, buat kamu yang lagi berolahraga, semangat olahraganya. Buat yang lagi santai-santai, semangat nyantainya ya, teman Pro 2. Dan yang pasti semoga aktivitas dan kegiatan kamu berjalan lancar terus ya. Dan aku Alam Julkarnain harus pamit dari ruang dengar kamu sekarang. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store atau streaming aja di rri.co.id. Teman Pro 2, aku pamit dan see you, bye-bye. Teman Pro 2, setelah ini bakal ada Kak Tri Ismail nemenin kamu dengan program siaran malam yang gak kalah serunya. So stay tune terus aja di 96,7 FM.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium aerosiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat, bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Voi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Emang sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
1: Sebelum 6,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: قائمه آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai m-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai m-banking, Duk.
1: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Wow. 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

comeback ini juga dimana dikatakan oleh Ariel benar-benar digarap serius untuk mempersiapkan satu album penuh, dan materi baru disebut dipersiapkan dengan dasar untuk bisa memenuhi harapan dan ekspektasi para penggemar. Kita beralih ke informasi lain dari kabar dunia olahraga. Kabar hadir mengenai Stadion Utama Gelora Bung Karno resmi menjadi arena duel Persija Jakarta versus Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026-2027. Pertandingan Persija Jakarta dan Persib Bandung akan berlangsung pada Sabtu tanggal 12 September mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan kabar ini tentu sangat menggembirakan untuk The Jackmania yang akhirnya bisa melihat tim kesayangan mereka bersama dengan sang rival di markas sendiri. Teman Pre-2, adapun kali terakhir duel El Clasico Indonesia berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno 7 tahun silam di 10 Juli tahun 2019. Setelahnya partai penuh gengsi di mana beberapa kali harus dilaksanakan di luar Jakarta dan tidak sedikit digelar tanpa penonton. Namun kepastian untuk digelar lagi di Stadion Utama Gelora Bung Karno akhirnya terjawab melalui akun media sosial resmi Persija pada hari Rabu tanggal 9 September yang dituliskan melalui platform media sosial X. Persija menuliskan GBK calling the state is set. Dan nomor 2, untuk sebelumnya kamu juga bisa mengakses informasi lainnya melalui rri.co.id. Dan demikian informasi di Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa untuk informasi selanjutnya yang bisa kamu dengarkan di edisi besok harinya di pukul 10 pagi, 15 sore, dan 19 malam hanya di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio

0: Radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Kamu lagi di Metro 2 FM Ternate. Tembang terbaik kau. Kenali setiap kekayaan budaya, suku, pariwisata daerah di all around Indonesia.

0: Tengah menyimpan sejuta pesona dan memiliki deretan objek wisata yang sukses memikat para wisatawan. Selain panorama alam yang cantik, Magelang juga punya destinasi wisata bernilai sejarah. Candi Borobudur menjadi satu di antara sederet destinasi yang ada di Magelang yang terkenal hingga ke mancanegara. Tinggi candi yang diperkirakan setara dengan gedung 10 lantai ini menjadi candi Buddha terbesar yang ada di dunia. Magelang berasal dari kata tepung gelang yang berarti mengepung rapat seperti gelang, dan Magelang juga dikenal dengan julukan kota militer karena menjadi pusat sekolah akademi militer, dan Magelang menjadi salah satu kota tertua kedua yang berada di Indonesia. Dan Magelang berdiri sejak 11 April 907 Masehi. Indonesia memiliki banyak gunung karena terletak di antara dua patahan lempengan bumi. Ada hal unik di Magelang yang jadi satu-satunya kota di dunia yang dikelilingi oleh 5 gunung sekaligus, yaitu Gunung Merbabu, Merapi, Sumbing, Telomoyo, dan Menoreh. Hal tersebut merupakan fenomena menarik di Indonesia, bahkan di dunia, dan tidak heran jika Magelang menjadi wilayah yang memiliki suasana sejuk. Ini juga menjadi inspirasi Akademi Militer Magelang untuk memberi nama Panca Arga, di mana Panca berarti 5 dan Arga berarti gunung, untuk salah satu kawasan perumahannya.
1: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.

Kalaupun udah dipaksain tapi belum jodohnya, ya udah ambil jalan tengahnya aja. Mana baiknya kalau emang harus berpisah, ya kenapa tidak, nomor dua, daripada memaksakan sesuatu yang jelas-jelas itu hanya akan berujung pada sakit hati. Malam ini bakal aku temenin kamu nomor dua di Jaga Malam sampai jam 12 waktu Indonesia Timur. Dan buat nomor dua yang malam ini lagi pada harus lembur, lagi pada mau ketemu sama rekanan kerja gitu, tolong banget ya kalau janjiannya itu di pukul 8 malam nih. Ini kan udah pukul 19 lebih 19 menit kan. Kalau kalian itu janjiannya pukul 20 alias 8 malam, ya udah harus jalan sih dari sekarang tahun kedua gitu. Bukan artinya ketika janjian jam 8 ya udah jalannya jam 8, gak gitu konsepnya, tolong. Itu kayaknya menjadi PR besar ya buat teman-teman yang kadang baru keluar rumah di jam dimana itu adalah jam yang ditentukan untuk bisa ketemu sama seseorang atau mungkin sama teman gitu, nomor 2. Dan untuk malam ini aktivitas di Jalan Sultan Hairun juga aktivitas kendaraannya masih terpantau ramai lancar nomor 2. Dan aku mungkin lebih ini ya, lebih banyak mengimbau buat teman-teman yang lagi pada berkendara nih sambil dengerin nomor 2. Please banget kalaupun kamu harus memarkirkan kendaraan kamu di tepian jalan, coba kamu sekali lagi sebelum benar-benar meninggalkan kendaraan kamu, kamu lihat dengan seksama apakah kamu memarkir kendaraan kamu itu sudah dengan posisi yang tepat, nomor 2. Yang pasti jangan sampai kamu memarkir di tempat yang udah sempit, kemudian juga itu bisa mengganggu aktivitas dari pengendara yang lain gitu kan, teman-teman berdua. Jadi setidaknya kalian benar-benar harus mempertimbangkan sebaik mungkin untuk tidak mengganggu aktivitas dari para pengendara yang lain yang juga mungkin lagi buru-buru, ada yang mungkin lagi kesel banget hari ini. Ya, secara emosional kita nggak pernah tahu gitu kan orang lain dengan tensi emosi yang kayak gimana. Jadi mendingan kita sama-sama enak aja nomor 2 ya. Enak aja untuk dienakin sama-sama di ruang publik, yaitu dia tadi, jangan parkir sembarangan, jangan buang sampah di sembarangan tempat, atau bahkan kamu nih yang baru mau keluar rumah, please banget jangan pernah kamu menormalisasikan ngerokok sambil berkendara. Aduh, itu membahayakan ya. Sangat-sangat membahayakan nomor 2. Udah tahu kan kalau merokok juga enggak baik untuk kesehatan, plus juga bahaya untuk keselamatan orang di jalan raya juga terancam dengan aktivitas merokok di jalan raya.

Nah, kalau tadi lagu bagus dari Lomba Sihir yang masuk new entry-nya Pro 2, kali ini masih ada dari kategori new entry untuk playlist-nya Pro 2. Ada Bernadia, Lawan Waktu dan Jarak. Kalau katanya orang yang udah denger lagu ini, mereka tuh kayak menyambungkan antara lagu yang sebelumnya di album yang sebelumnya yang judulnya Lama-Lama. Ini tuh kayak berasa lanjutan dari lagu Lama-Lama. Bener gak sih tentang Pro 2? Kita dengerin sama-sama yuk.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tabak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

2 di pukul 19 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Saatnya kami untuk mengumandangkan azan salat isya untuk Kota Ternate. Dan Satar Ismail mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat isya untuk teman Pro 2. Allahu Akbar, Allah.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
2: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

kita di Jaga Malam untuk ngobrol di gue. Aku mau informasiin dulu nih buat kamu, kalau dari kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dikukuhkan sebelum akhirnya bertolak menuju ke Jepang. Dan tahun kedua sebanyak 430 atlet dipersiapkan memperkuat merah putih pada 35 cabang olahraga. Nah, pengukuhan ini tahun kedua ini tuh menjadi bagian, ya ini adalah bagian akhir dari persiapan kontingen sebelum menghadapi pesta olahraga terbesar di Asia. Setelah dikukuhkan, dari kontingen juga dijadwalkan untuk mendapatkan di mana bisa mendapatkan space waktu untuk pelepasan dari Presiden Prabowo Subianto. Dan Asian Games Aichi Nagoya ini akan berlangsung di Jepang, terhitung dari tanggal 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dan Indonesia membawa 430 atlet bersama dengan 148 pelatih serta official untuk bisa mendukung semua pertandingan di sekitar 35 cabang olahraga ini, tahun kedua. Itu dia sekilas info buat kamu. Dan sebelumnya aku pengen ngucapin selamat malam, terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu menjadikan Produa sebagai teman terbaik kamu. Dan tunggu Produa untuk nantinya di pukul 21 malam, kita nanti bakal seperti biasa, bakal ke Produa Jakarta. Seandainya, aku selalu berandai-andai gitu ya, seandainya kita bolak-balik Ternate Jakarta kayak MLC gini, seru kali ya, bolak-baliknya kayak cepet banget, secepat naik turun feeder dari mixer siaran Pro 2 gitu. Dan teman Pro 2 nanti malam bakal ada Elan yang ngobrol sama Alika Syafira. Jadi buat teman Pro 2, pastiin tidak mengganti channel radionya kalau pengen lebih tahu soal profil dan juga karirnya Alika Syafira, yang lagunya sudah kita posting di Instagram story Pro 2 @RRIPro2_Ternate. Langsung aja nanti bisa berinteraksi bersama dengan Alika. Nanti pertanyaan kamu bakal dibaca sama Elan untuk nantinya dijawab sama Alika Syafira. Kamu bisa WhatsApp di nomor 0811-800-105. Itu dia adalah nomor WhatsApp dari Pro 2 Jakarta ya. Jadi buat yang mau ikutan nanti bisa WhatsApp aja, dan nanti bisa nyamperin Elan di Instagram, kemudian di TikTok @RRIPro2FMJKT. Selamat malam buat kamu yang lagi dengerin Tri dari FM 96,7, atau mungkin lagi ini ya, lagi streaming gitu ya, lagi streaming, lagi dengerin dari aplikasi RRI Digital juga boleh banget ya, diunduh aja gratis tengah Pro 2 ya, untuk lagu untuk bisa mendengarkan, bener, untuk bisa mendengarkan lagu-lagu bagus, untuk bisa ikutan sharing, ngobrol-ngobrol sama kita juga boleh ya. Pokoknya kalian unduh aja aplikasinya gratis ya tengah Pro 2, dan bisa kamu akses untuk mendengarkan program siaran dari seluruh RRI se-Indonesia.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kita masih di Jaga Malam Tunggu Pradue, masih ada Trisman yang akan berbagi informasi buat kamu. Dan sekarang udah bulan September dan kita bakal menanti pergantian tahun 2027. Yang tersisa sekitar September, Oktober, November, Desember, 3 bulan lagi Tunggu Pradue. Berasa makin apa, bertambah usianya berasa makin tua gak sih? Ada beberapa teman Pradue yang kayak udah, iya nih aku udah ubanan, aku udah ngerasa gak nyambung untuk bisa apa ya, untuk bisa relate dengan bercandaan anak-anak sekarang gitu ya. Terlebih buat kamu yang masa kecilnya dihabiskan dengan nonton Doraemon, nonton Naruto, nonton apalagi Hamtaro gitu ya, atau nonton SpongeBob SquarePants. Nah ini Tunggu Pradue, kita ngomongin soal kartun-kartun ini tuh jadi kartun yang memang benar-benar mengisi apa ya, mengisi tumbuh kembangnya anak-anak Indonesia gitu kan. Tapi ya seiring dengan perubahan kebiasaan hiburan, kemudian penonton yang beralih ke platform digital, acara-acara ini juga jadi lebih jarang untuk ditayangkan di TV nasional, atau bahkan ada yang udah gak tayang lagi Tunggu Pradue. Yang generasinya tumbuh besar nonton Doraemon, nonton SpongeBob, nonton Naruto, coba deh absen dulu deh Tunggu Pradue. Ngomongin soal film-film kartun ini Tunggu Pradue, ini perlahan tuh jadi hilang kan dari televisi nasional kita gitu ya. Doraemon sendiri tayang dari 1998 sampai pada 2025 akhirnya finally mereka pamitan gitu kan, udahan. Kemudian ada SpongeBob SquarePants dari 2004 sampai 2026 ini udah pamitan juga Tunggu Pradue. Ini perlahan-lahan kita melepas masa kecil kita gitu kan Tunggu Pradue. Kemudian juga Chibi Maruko-chan. Nah, Chibi Maruko-chan dari 1990-an sampai di tahun 2000-an gitu ya. Itu juga ada di televisi nasional dan mereka juga udah Yumari Babai juga ya. Kemudian Naruto dari 2005 sampai 2018 mereka juga akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Udah pamit ya. Dan kemudian juga ada Avatar. Ini untuk Avatar The Legend of Aang itu dari 2006 sampai 2020. Ada Hamtaro. Aduh, ini si hamster kecil gitu yang lucu banget ya. Hamtaro tuh 2002 atau Tunggu Pradue. Ada juga Shaun the Sheep. Itu dari 2008 ya sampai pada 2020. Ada Kapten Tsubasa dari 1997 sampai pada periode 2014 untuk masa tayangnya di televisi nasional. Mereka udah enggak ada Tunggu Pradue. Dan pada akhirnya kita makin tumbuh dewasa dan banyak adegan dewasa yang kita lalui dari denger bunyi token listrik yang bunyi tit tit tit gitu kan. Kemudian adegan dewasa lainnya adalah bagaimana kamu akhirnya harus memilah-milih mana kebutuhan yang dasar banget, yang basic, yang harus kamu selesain di awal gaji kamu masuk ke rekening gitu ya. Sampai pada akhirnya kamu harus benar-benar memprioritaskan semua kebutuhan, bukan hanya pada keinginan saja. Kalau dulu SD, zaman SD kita kan belajar kebutuhan primer, kebutuhan sekunder gitu kan. Adegan dewasa kita memilah-milih mana primer, mana sekunder Tunggu Pradue. Aduh, sehat-sehat aja deh buat semua para tulang punggung keluarga dimanapun berada. Bahagia yuk Tunggu Pradue. Terlebih buat kamu yang baru aja putus sama seorang yang kamu rasa gak punya satu insight bagus buat kamu, entah untuk bisa punya pola pikir yang lebih baik, manajemen waktu dan manajemen keuangan yang lebih baik. Kalau kamu lepas dari orang-orang toksik kayak gitu, kamu harus full bahagia. Kamu harus kembali menata hidup kamu dengan versi yang lebih baik lagi.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

seluruh Indonesia. Teman Pro 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Halo, halo Teman Pro 2. Malam hari ini kebetulan MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Sendirian aja, gak sama Edit. Hari ini Edit libur dulu Teman Pro 2. Tapi terang aja, gue gak mungkin MLC sendirian malam hari ini Teman Pro 2 seluruh Indonesia. Dan kira-kira ya, gue bakal ngobrol sama siapa di malam hari ini. Berhubung ini adalah pas banget pertengahan minggu. Gimana hari Rabunya? Apakah sudah mulai pusing dan juga sudah mulai kerasa sepaneng-sepaneng nih kepala? Tenang aja Teman Pro 2, nanti bakal dihibur sama salah satu musisi yang cantik banget pastinya, yang bakal ngobrol sama gue di malam hari ini. So, jangan geser radio lo Teman Pro 2, tetap stay tune di seluruh Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan pastinya masih di MLC, Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman Produe. Masih barengan sama gue, Landi Krisandaru, di MLC Music Live Chat. Dan sesuai janji gue tadi, teman Produe, gak mungkin gue di malam hari ini cuma sendirian. Karena gue akan ditemani sama seorang musisi cantik ya, cewek ya. Biar gak bosen nonton MLC ya. Ada Alika Safira, halo.
1: Halo semuanya.
0: Ketemu lagi sama Alika Safira. Kita waktu itu terakhir, berarti kesini waktu lagu apa itu waktu itu ya?
1: Belum waktunya
0: jatuh cinta. Dan sekarang ternyata masih promo di EP yang sama.
1: Betul.
0: Oke. Long time no see, Alika.
1: Akhirnya kita ketemu lagi.
0: Tapi
1: gak bosen kan?
0: Iya, enggak dong. Tapi gak sama edit ya.
1: Iya,
0: dia lagi beda, gak siaran dulu malam ini.
1: Bener.
0: Tapi sekarang lagi sibuk apa sih kebetulan?
1: Kebetulan aku alhamdulillah promo masih jalan juga. Ada beberapa event-event juga.
0: Okay.
1: Manggung juga alhamdulillah masih jalan.
0: Oh, ya. Lagi banyak tur-tur keluar kota juga ya?
1: Iya, benar.
0: Gokil. Kayak tur radio masih jalan, event masih jalan. Ini festivalan-festivalan gitu?
1: Festival-festivalan juga ada.
0: Ada juga ya? Gila, sibuk sekali.
1: Alhamdulillah ya.
0: Dan timnya Alika Safira seperti biasa banyak sekali. Yang mendokumentasikan kita hari ini ya.
1: Betul.
0: Karena apa kata kamu, konten-konten dan konten ya.
1: Aduh, iya betul.
0: Betul. Harus.
1: Konten-konten.
0: Harus. Tapi olahraga masih jalan juga?
1: Alhamdulillah masih jalan juga.
0: Apa sih olahraga sekarang?
1: Aku masih lari.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Tapi kemarin habis nyobain Muay Thai.
0: Waduh. Oke.
1: Muay Thai.
0: Muay Thai itu pengalaman baru lagi berarti?
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Jadi sebenarnya awal iseng, terus diajakin juga sama Tengku gitu. Ayo olahraga baru apa nih gitu kan.
0: Muay Thai.
1: Terus kayak Muay Thai. Wah seru juga nih Muay Thai. Jadi kalau kesel.
0: Sebelumnya belum pernah tapi Muay Thai?
1: Belum pernah.
0: Oh, tapi yang reguler adalah lari tetap ya?
1: Lari tetap masih.
0: Oh. Berapa kilo sekarang kalau lari?
1: Sekarang masih.
0: Masih?
1: Ya,
0: 5K,
1: masih
0: 10K?
1: Ya, 10K.
0: Oke lah. Kalau ikut event-event lari, 10K udah oke lah.
1: Udah oke
0: banget itu.
1: Masih berharap bisa ngejar di half marathon.
0: Bener.
1: Tapi masih, ya kita tunggu ya.
0: Kita tunggu event-event lari yang
1: event-event
0: mungkin
1: lari.
0: Bisa Alika ikuti ya.
1: Benar. Yang mau ngajak juga boleh lah.
0: Boleh banget dong. Nah, tapi dari kesibukan itu akhirnya kenapa memutuskan untuk akhirnya dari lagu-lagu di EP ini dipromoin satu-satu?
1: Satu-satu. Biar semakin terus banyak yang denger Alika dong.
0: Oke.
1: Jadi kan kalau misalkan kita langsung sekaligus kesininya juga jadi jarang.
0: Benar. Strategi bagus tuh. Strategi yang bagus tuh mungkin buat para musisi ya kalau lo dengerin nih. Kayak Alika aja gitu. Biar jadwalnya bisa silaturahmi sama radio terus.
1: Bener.
0: Ya.
1: Kita kan silaturahmi itu baik.
0: Bener. Pastinya baik banget. Dan kalau misalkan so far nih dari EP ini boleh berapa lagu Alika?
1: Di EP ini aku ada 7 lagu.
0: 7 lagu? Mm-hmm. Berarti ada 5 kali lagi ya?
1: Betul. Ini aku yang ketiga kali.
0: Ketiga ya?
1: Iya, ketiga
0: kali. Oke, berarti masih ada 4 lagi ama.
1: Tenang ya, jangan bosan makanya.
0: Nah, jangan bosan pastinya. Jadi buat kamu nih, teman Produe seluruh Indonesia yang mau nanya-nanya ke Alika atau pengen ngobrol sama Alika via chat, boleh banget nih. Gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta ya, langsung aja dicari. Atau juga boleh merapat ke WhatsApp di 0811-800-105 ya. Dan nanti kita akan ngobrol lagi sama Alika Safira ya.
1: Oke, pastinya.
0: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 di Music Live Chat, masih barengan sama the one and only Alika Safira.
1: Halo Teman Pro 2.
0: Kita tadi sempat membahas tentang kesibukan Alika, dan juga ternyata selain sibuk dari musik juga ngonten banyak ya ternyata ya.
1: Iya benar, itu bagian juga sih.
0: Bagian sebenarnya juga ya. Tapi seru gak sih?
1: Seru dong gitu.
0: Kayak daripada cuma lagu, full lagu, tour doang, tapi juga ada kontennya.
1: Benar. Jadi itu juga jadi cara aku untuk kenalin diri aku ke teman-teman semua, gitu ya. Ini loh kegiatan Alika tuh kayak gini. Gitu. Jadi yang biasanya suka pada kepo tuh,
0: ngapain
1: sih manggung. Tapi kan dibalik itu sebenarnya banyak hal yang terjadi juga kan. Jadi kadang-kadang aku pengen juga teman-teman bisa tahu itu.
0: Tapi ini kayak jadi kesenangan kamu juga gak sih? Kayak sebenarnya kayak ya pengen aja gitu terdokumentasikan semuanya gitu.
1: Bener dong, justru karena dari konten-konten itu juga sebenarnya aku jadi banyak apa ya, oh iya aku tuh pernah ngelakuin ini, pernah ngelakuin ini.
0: Oh,
1: arsip juga lah ini ya buat aku.
0: Bener, seru banget sih, seru banget.
1: Yes.
0: Tapi kita mau bahas single yang ada di EP ini ya, Alika, itu adalah Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Wah, ini dari judul sih sedih ya. Tapi boleh tahu dong dari seorang Alika, sebenarnya lagu ini tuh tentang apa sih?
1: Jadi lagu ini tuh ya kita kan namanya di hubungan gitu ya.
0: Betul.
1: Ada di hubungan, terus kita udah ngejalanin hubungannya. Kadang-kadang di hubungan yang lagi adem-adem aja tuh sebenarnya belum tentu seadem-adem itu.
0: Betul.
1: Kadang-kadang ada lah tuh rasa-rasa, kayaknya gue tiba-tiba hilang feeling deh.
0: Lost sparks-nya
1: kali ya.
0: Tepatnya
1: mungkin lost sparks kali ya.
0: Lost sparks, oke.
1: Nah, buat yang baik-baik aja mungkin tuh bisa dikomunikasiin atau cari cara lain gitu. Tapi ternyata ada loh orang yang ya lumayan jahat gitu ya.
0: Memilih
1: untuk kayak udah deh gue pergi aja, cabut aja.
0: Tanpa pamit. Wow.
1: Ghosting.
0: Tapi konteksnya ini sudah pacaran berarti atau belum?
1: Iya, pacaran.
0: Udah pacaran terus di ghosting.
1: Ya, jadi kayak dengan gampang deh kayaknya udah deh gue udah kita selesai gitu aja lah ya gitu.
0: Janggal tuh orang janggal. Tuh kayak gitu tuh. Jangan kalau kata gue jangan kayak gitu.
1: Benar.
0: Iya sih, karena biar gimana pun mungkin ada pilihan untuk bisa mengakhiri baik-baik gitu kan.
1: Padahal sebenarnya ya masalah-masalah itu kan wajar sebenarnya kalau di hubungan gitu ya. Tapi nah itu dia, gimana kitanya memilih untuk mau itu dikomunikasiin biar hubungan jadi lebih baik, atau kayak udah deh kayak gue udah gak mau lagi gitu kan.
0: Egois itu, tau itu
1: egois,
0: namanya
1: bener.
0: Egois banget tau itu namanya.
1: Ingat karma.
0: Nah. Tapi dari POV yang ditinggalkan ya Alika, mungkin kayak oh ya udah gue nggak apa-apa, terserah lo, tapi gue akan sakit sendirian dulu gitu atau gimana?
1: Iya, bahkan bertanya-tanya, gimana ya gue selama ini tuh sama lo terus?
0: Gue tuh
1: selama ini ngejalaninnya ada lo, gue mau sedih, mau seneng, mau marah gitu, selalu sama lo. Tapi tiba-tiba lo memilih untuk pergi gitu aja gitu, ninggalin gue sendiri. Bahkan bertanya-tanya kayak gimana ya gue gak ada lo gitu.
0: Aduh gila, sakit banget itu ya.
1: Aduh
0: banget sih. Tapi gue percaya sih ada orang kayak gitu tuh ada.
1: Ya kan?
0: Gue percaya banget ada orang kayak gitu. Dan apa ya, kadang mungkin mereka punya alibi sendiri pasti ya. Kita gak tahu apa pikiran mereka. Cuma mungkin alibi yang paling common adalah ya gue takut jadi orang jahat dengan mengudahi ini gitu. Gue gak mau jadi bad guy gitu di hubungannya.
1: Janggal
0: sih. Susah sih dibenerin memang ya.
1: Bener.
0: Dibenerin sih.
1: Bener. Ya kita kan gak pernah tahu juga ya. Maksudnya sebenarnya apa yang berkutat di hati dan pikirannya dia sendiri sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi kan ya baik lagi, kalau memang mau baik-baik aja pun okay lah lo memilih udah gitu. Tapi kan mau kita bisa kita obrolin baik-baik.
0: Bener.
1: Bisa kita cari tuh dulu jalan tengahnya.
0: Betul.
1: Gitu kan. Tapi ini gak mau.
0: Iya.
1: Terus kayak tahu-tahu enggak deh udah deh gue. Itu mah sebenarnya kayaknya alibi aja. Dia punya yang lain. Gitu deh. Kayaknya sih gitu ya.
0: Ini tolong di klip omongan gue ya. Manusia tuh diberi mulut dan akal untuk berbicara ya.
1: Bener.
0: Jadi tolong dikomunikasikan semuanya dengan baik gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oh, jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang itu.
1: Iya, betul.
0: Boleh tahu nggak ini pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain nih?
1: Kalau untuk lagunya sendiri, sebenarnya memang udah ada yang nulis.
0: Oke. Okay.
1: Gitu ya. Okay. Aku tidak nulis sendiri. Mm-hmm. Tapi begitu aku dengar lagu ini, aku rasa kayaknya akan banyak yang relate.
0: Oke.
1: Okay. Termasuk.
0: Termasuk. Termasuk.
1: Termasuk.
0: Termasuk.
1: Ya. Boleh diisi sendiri.
0: Oke. Oke, oke, oke.
1: Karena ya aku pernah dengar juga beberapa cerita temanku yang oh, dia pernah ngalamin kayak gini juga ya.
0: Okay.
1: Gitu. Ya di hubungannya memang mulai enggak baik-baik aja, tapi ternyata banyak juga yang pasangannya tidak memilih untuk dikomunikasikan atau cari jalan tengah. Okay. Gitu. Malah kayak udah deh kayaknya cukup gitu.
0: Ini temanku apa temanku ya kira-kira ya?
1: Teman.
0: Iya. Tapi ini jadi apa ya? Maksudnya bisa jadi salah satu musuh terbesar Gen Z gitu dalam hubungan.
1: Wow, iya juga lagi.
0: Iya kan, karena kadang ya itu tadi ya. Mungkin pertama karena takut jahat, dia nggak punya cukup curiosity untuk ngomong.
1: Benar.
0: Dan akhirnya ya udah, gue hilang aja deh. Tapi kan itu jahat banget. Jahat banget.
1: Nah itu biasanya berlaku sama Gen Z yang suka HTS-an gitu.
0: Nah, nih buat lo yang punya commitment issue ya.
1: Nah itu dia.
0: Iya. Yeah.
1: Berlaku tuh.
0: Iya, yeah, iya, yeah, yeah. Karena Gen Z kan punya banyak sekali commitment issue.
1: Benar.
0: Dengan hubungan mereka ya.
1: Benar. Takut ah gue gini-gini udah kita jalanin aja dulu. Jalanin, hilang kan tuh.
0: Kan jalan butuh arah gak sih? Nah, gitu. Betul. Jangan sampai lo jalan tapi gak punya arah ya.
1: Benar, setuju.
0: Itu. Tapi gue jadi penasaran sih, gimana kalau kita dengerin dulu Alika lagunya?
1: Boleh dong.
0: Yang termasuk dalam EP ini. Apa judul EP-nya?
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku. Ini dia, Berakhir Sudah dari Alika Safira. Here we go.

0: masih Music Live Chat barengan sama Alika Safira. Yeay. Dan kita tadi udah dengerin sama-sama single di EP ini yaitu Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Dan ternyata deep ya. Meaningnya deep ya ternyata deep ya. Dan memang apa ya, dari lagu ini tuh sebenarnya menceritakan ini POV dari yang meninggalkan apa yang ditinggalkan sih?
1: Yang ditinggalkan.
0: Yang ditinggalkan.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Kalau dari lagu ini sebenarnya pengen mengatakan apa untuk yang meninggalkan?
1: Lebih ke apa ya? Ya sebenarnya kalau bisa setega itu sih ninggalin gue gitu. Okay. Kayak lo tuh harus tahu gitu. Gue tuh di sini mati-matian.
0: Iya.
1: Mati-matian gitu, karena ya balik lagi, kalau kita udah biasa sama seseorang itu kan kita akan, terus tiba-tiba orang itu pergi, ada sesuatu dari kita yang pasti ikut
0: ke bawah.
1: Ikut hilang lah, biasanya suka gitu kan. Ya kayak tiap kalau gue lagi ngerasa sedih, biasanya gue akan chat dia. Kalau gue happy, gue akan nggak kasih tahu ke dia gitu. Ini tiba-tiba zut,
0: nah
1: hilang gitu aja gitu kan.
0: Itu
1: jadi di sini tuh kayak, kok lo tega sih gitu. Gimana
0: sih
1: nih, gue harus bertahan gitu.
0: Harusnya sih kalau orang punya keberanian untuk memulai hubungan ya, dia harusnya punya keberanian juga untuk mengakhiri juga gak sih?
1: Nah, dulu tuh mamaku pernah bilang,
0: okay,
1: kalau kita berani pacaran, kita harus berani putus.
0: Iya, betul.
1: Iya, apapun itu.
0: Betul. Semangat.
1: Apapun itu, caranya, case-nya gitu ya. Ya udah, putus ya putus.
0: Jangan sampai akhirnya kayak lost banget ya setelah putus.
1: Sebenarnya
0: ya.
1: Jadi kayak ya udah, kalau berani pacaran, konsekuensinya adalah putus.
0: Oke.
1: Iya dong.
0: Iya dong, karena kalau ada selalu kan dua konsekuensi kan.
1: Kalau happy ya udah lanjut. Tapi kan konsekuensi enggak enaknya adalah
0: udahan,
1: putus gitu. Iya, sebenarnya mau gimana pun itu caranya ya, kita harus tetap berjalan lagi gitu. Enggak perlu lagi dipikirin. Tapi kan kita gak bisa nerima itu gitu aja.
0: Bener.
1: Akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan dulu. Akan selalu ada nyalah-nyalahinnya dulu.
0: Bener.
1: Bukan cuma nyalahin orangnya. Tapi kadang nyalahin diri sendirinya juga ada banget.
0: Iya, ada fase sakitnya ya.
1: Iya.
0: Dan memang secara neuroscience ya, kalau misalkan orang abis putus ya, ini orang putus cinta tuh secara neuroscience mirip banget sama orang berhenti pakai narkoba katanya. Jadi ada sakau-sakaunya dulu.
1: Sakau-sakaunya dulu.
0: Iya, jadi kayak bener-bener badannya sakit, kepalanya
1: sakit.
0: Oh, itu gila sih.
1: Semua-muanya udah serba gak enak.
0: Bener. Kayak obatnya cuma dia nih gitu.
1: Iya, benar.
0: Nah, itu. Tapi itu bohong, guys. itu fana itu.
1: Benar.
0: Itu fana.
1: Setuju.
0: Jadi kalau misalkan dari lagu ini tuh sebenarnya adalah orang yang ditinggalin tanpa pamit ya. Bisa dibilang
1: iya,
0: tanpa pamit ya.
1: Iya, tanpa pamit.
0: Nah, gitu. dari proses lagu ini gimana, Alika? Apakah penulisannya dan juga sampai ke recordingnya cepat atau enggak?
1: Kalau penulisan memang pada saat itu aku udah dapet demonya dari produserku.
0: Okay.
1: Dari penulis ada Kak Ivan. Nah, aku tuh udah dapet demonya. Begitu aku denger demonya, memang aku langsung suka banget.
0: Oke.
1: Gitu. Aku ngerasa, aduh ini kayaknya lagunya gue banget gitu. Dari segi semuanya ya, gitu. Bukan cuma dari segi liriknya gitu. Tapi dari pas aku baca-baca liriknya, aku dengerin lagi. Aku udah, wah ini kayaknya banyak juga nih yang relate.
0: Gitu.
1: Nah yaudah, sambil kita ngerjain juga kan lagu-lagu yang lain.
0: Betul.
1: Gitu. Jadinya kalau karena kita ngerjainnya borongan gitu ya, borongan jatuhnya ya. Gitu. Jadi kita mungkin ngerjain semua EP itu tuh sekitar 3-4 bulan.
0: Oh, lumayan ya.
1: Iya, lumayan.
0: 3-4 EP.
1: Satu EP.
0: Oh, satu EP. 3-4 bulan.
1: Oke,
0: dengan isi 7 tadi ya.
1: Satu lagu itu udah rilis duluan.
0: Okay.
1: EP-nya tuh nyusul 6 lagu.
0: 6 lagu nyusul. Oh, oke. Okay. Untuk sebuah EP sebenarnya lumayan cepet ya itu.
1: Ya, oke lah ya.
0: Lumayan cepet lah. Oke. Dan sebenarnya lagu ini tuh apa ya, maksudnya dari segi musik memang dipilih untuk dalam gini atau kamu kayak ada coba tambahin ini dong kak gitu?
1: Waktu itu tuh dari musiknya emang aku pengen agak ngobrol tapi lumayan apa ya, aku tuh selalu diskusinya gimana ya, aku tuh agak galau-galau, melankolis, yang agak ngedayu-dayu dikit.
0: Okay.
1: Gitu ya, jadinya pengennya Ditambah lagunya juga udah liriknya galau banget. Hmm. Jadi pengen segalau itu intinya.
0: Oh.
1: Pokoknya aku mendeskripsikannya pada saat itu, pokoknya pengen dalam banget, sakit hati banget, ada marahnya juga.
0: Galau gitu mampus.
1: Ya. Galau mampus pokoknya. Pokoknya ini gue lagi sakit hati banget. Ya, harus tahu gue sesakit itu.
0: Iya, benar. Iya sih, ini tercermin banget tadi waktu kita dengerin ya, kayak dari storytellingnya, dari lirik-liriknya juga. Deep sih.
1: Iya.
0: Tapi di lagu ini apa lirik yang paling kamu suka dari lagu ini?
1: Iya, ada di bagian bridge.

0: Itu bagian yang kamu paling suka
1: paling
0: ya?
1: Paling suka.
0: Dan memang paling sedih kayaknya
1: paling
0: di lagu ini
1: sedih,
0: ya?
1: Gitu. Ya kan itu ya, prosesnya itu ya.
0: Benar.
1: Dia tiba-tiba hilang, yang kita pertanyakan adalah, gimana nih gue?
0: Iya, benar.
1: Gimana nih gue tiba-tiba lo hilang gitu aja, gitu kan?
0: Benar-benar.
1: Kebiasaan-kebiasaan itu hilang, gitu kan. Cerita-cerita itu hilang, memori-memori itu hilang, gitu. Terus gue harus ngadepin semuanya sendirian.
0: Iya.
1: Lo nya bodo amat.
0: Iya. Lo kemana? Iya. Ya itu namanya orang egois ya guys ya, gak boleh. Kalau bisa sih jangan dilakukan ya.
1: Jangan ya, tidak patut untuk ditiru.
0: Tidak patut untuk ditiru gitu. Dan balik lagi mungkin kita gak pernah menilai ya. Maksudnya orang bisa aja punya alasan untuk kenapa gak pamit.
1: Benar.
0: Tapi di samping itu adalah kenapa sih lo gak bisa menghormati orang lain dengan cara ya lo ngomong aja gitu loh.
1: Betul, betul. Semua tuh komunikasi is the key.
0: Iya. Lo Rangga emang bisa ninggalin cinta sembarangan gitu. Gitu, tapi akhirnya gimana Alika waktu pertama kali lagu ini dirilis bersama dengan EP? Atensi lagu ini gimana? Pada kayak, wah gila nih gitu.
1: Iya, iya. Itu sih... Wah kak, galau parah
0: galau
1: ini sih
0: parah.
1: Itu deh, itulah itu kalimat yang keluar itu galau parah okay. Ini sih lagunya gitu. Terus so far juga kan aku sebelum rilis tuh dengerin juga dulu ke teman-temanku, ke keluargaku gitu. Dan banyak banget yang ini kayaknya lagu ini, gue paling suka lagu ini juga gitu. Itu juga banyak tuh yang ngomong kayak gitu.
0: Iya. Bisa kebayang sih gimana tensi dari lagu ini ya, dari berakhir sudah ini ya.
1: Benar.
0: Tapi ini lagu yang paling galau nggak di lagu ini ya? Di EP ini, sorry.
1: Nah, kalau dibilang paling galau, sebenarnya memang kebanyakan lagu tuh galau.
0: Okay.
1: Laguku tuh galau. Kayaknya tergantung orang yang dengerin posisi itu sedang di posisi yang mana gitu istilahnya. Karena kalau dibilang galau, banyak lagi yang galau. Gitu.
0: Benar. Iya sih.
1: Dengan case masing-masing.
0: Dengan case masing-masing dan cerita masing-masing pastinya.
1: Cerita masing-masing di lagu-lagunya gitu.
0: Iya. Dan emang dari pemilihan kata. Ini BTW yang nulis siapa?
1: Kak Ivan Alidian.
0: Oh iya, Kak Ivan Alidian. Dan diproduksi oleh Kak Anggi ya?
1: Anggi, iya.
0: Oh, oke. Okay. Tapi seru nggak waktu produksi lagu EP ini so far?
1: Seru dong. Kalau menurutku sih semua pada saat aku ngegarap EP itu memang karena kan aku setelah single aku langsung ke EP kan.
0: Iya benar.
1: Banyak tuh banyak aku belajar lagunya tuh banyak juga gitu. Terus aku nulis juga gitu, nulis lagu juga gitu. Tapi pas begitu lagu ini kalau dari Kak Anggi pada saat itu yang udah sering sama aku juga. Lagu ini sih udah Alika banget.
0: Alika Safira gitu. Banget ini mah.
1: Gitu. Melankolis itu galau-galau tuh udah Alika banget.
0: Cewek-cewek
1: gitu.
0: Melankolis ya.
1: Iya benar.
0: Oke. Mungkin teman berdua ada yang relate banget sama lagu ini nih berakhir sudah ya. Mungkin ada yang mau ditanyain boleh banget nih. Kita buka teman berdua buat lo yang mau nanya sebesar-besarnya, selebar-lebarnya kalau mau nanya.
1: Betul.
0: Boleh banget. Atau mungkin mau nanya kesehariannya Alika juga boleh dong.
1: Boleh dong.
0: Kita buka di YouTube-nya RRI Jakarta sama di WhatsApp di 0811-800-105 ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya sama Alika Safira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat bareng sama Alika Safira di malam hari ini. Dan tadi kita udah buka nih Alika yang mau nanya ke kamu di malam ini. Dan ternyata sudah ada di WhatsApp Pro FM Jakarta nih yang nanya dari Lara nih.
1: Hai Lara.
0: Halo Lara, katanya assalamualaikum Kak, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya buat Kakak Alika nih, kalau misalkan kalau boleh menghapus satu ketakutan dalam perjalanan bermusik Kakak Alika, kira-kira ketakutan apa yang pengen kakak hilangkan? Terima kasih kata ya.
1: Wow.
0: Menarik nih.
1: Nanyanya soal ketakutan.
0: Ketakutan
1: nih,
0: yang
1: ya.
0: Kamu yang udah kebayang tapi kayak ini harus dihilangkan nih untuk karir bermusiknya gitu.
1: Kalau untuk dihilangkan. Sebenarnya kalau ketakutan-ketakutan pasti banyak ya.
0: Pasti.
1: Soalnya kan ya namanya juga kita lagi ini ya gitu. Tapi kalau dibilang dihilangkan sih sebenarnya menurutku nggak perlu-perlu banget untuk dihilangkan banget juga.
0: Okay.
1: Cuman ini tuh concernku gitu loh. Okay. Kayak aku selalu takut kalau pesan-pesan yang mau aku sampaikan di lagu-laguku, di karya-karyaku tuh ternyata nggak bisa sampai ke teman-teman gitu, ke para pendengar gitu. Aku lumayan concern dan lumayan takut sih sama hal itu. Gitu. Karena kan balik lagi sebuah karya itu kan bisa mungkin kalau karya tuh nggak bisa kita kotak-kotakan gitu. Semua pasti punya persepsi masing-masing, punya pandangannya masing-masing gitu. Tapi kita nih sebagai yang membuat musiknya, kita membuat karyanya, pengennya itu kan bisa sampai ke semuanya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi bisa didengar, bisa dihayatin, bisa relate ke banyak orang gitu kan. Gitu. Bisa mewakilkan perasaan-perasaan banyak orang gitu. Nah, itu tuh yang lumayan aku suka takut. Tapi ini orang relate enggak ya? Orang ini enggak ya? Kalau misalkan dengar liriknya seperti ini, kira-kira orang banyak yang suka nggak, atau nadanya, melodinya seperti ini, cocok nggak sama liriknya gitu. Kadang-kadang itu tuh yang suka aku lumayan concern lah.
0: Lebih ke kadang mikirin market ya.
1: Betul, itu juga. Nah itu kan dari situ kan kita karya tuh juga nggak cuman bisa kita pikirin, ya udah nih gue bikin lagu.
0: Iya, kita nggak bisa idealis ya.
1: Iya, gitu kan. Kita nggak bisa segitunya idealis juga gitu. Banyak hal-hal yang harus dipikirin juga kita ngerilis sebuah karya
0: gitu.
1: Tapi balik lagi, kalau menurutku, aku akan tetap jadi diriku, itu yang paling penting. Kayak karakterku apapun itu, pokoknya aku pengennya sesuai dengan apa yang udah aku mau. Dan yang kedua adalah apa yang aku mau ini seharusnya bisa sampai menyentuh juga ke banyak pendengar gitu.
0: Wow, amin. Semoga bisa relate ya ke orang-orang ya. Gitu Lara ya, udah dijawab sama Alika tuh. Dan ini juga jadi ini lagu berakhir sore ini jadi salah satu lagu di EP-nya Alika yang berjudul
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku gitu. Nah, berarti lagu ini udah bisa kamu dengerin juga ya teman Pro 2.
1: Betul.
0: Di seluruh DSP.
1: Di seluruh DSP.
0: Lagu ini ada MV-nya gak Alika?
1: Lagu ini belum ada, tapi kita ada lirik videonya.
0: Oh, ada lirik video. Yes. Visualizer.
1: Visualizer.
0: Kalau kata musisi sekarang, visualizer gitu. Nice, udah bisa dengerin. Dan pastinya udah bisa di request juga teman Pro 2 di seluruh Pro 2 FM Indonesia ya.
1: Yes.
0: Gitu. Jangan lupa di request dan juga di kepoin sosial medianya Alika. Ya, karena kontennya banyak nih yang bisa kamu tonton kebetulan nih.
1: Jadi nanti sore aku agak titik-titik ya teman-teman.
0: Ini lagi kemana nih hari ini nih gitu. Bisa banget tuh. Tapi apa yang pengen kamu sampaikan nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia? Mungkin Alika kayak pesan-pesan yang pengen kamu sampaikan tentang lagu ini atau apapun lah boleh.
1: Buat teman-teman Pro 2 yang mungkin yang lagi berkarya juga kali ya. Berkarya atau berkarir apapun itu, yang lagi sedang melakukan apa yang kalian suka, tetap lakukanlah. Tetap cintai apa yang kalian cintai. Tetap jadi diri kalian juga. Terus apa ya, pokoknya yang lagi berkarya teruslah berkarya.
0: Wih, gitu. Jangan pernah berhenti berkarya.
1: Jangan
0: gitu.
1: Jangan berhenti berkarya.
0: Betul. Setuju sama Alika. Dan juga pastinya kamu udah bisa banget pakai di sosial media juga ya.
1: Bisa dong, bisa banget. TikTok, Instagram, apapun itu, pokoknya search aja di Sound Alika Safira. Berakhir sudah.
0: Nah, udah bisa banget tuh. Dan kalau mau kepoin Instagram atau TikTok kemana Alika?
1: Ada di @alikasafiraaa atau di @mdjiko.
0: Nah, kalau YouTube?
1: YouTube at MDGiko.
0: MDGiko. Oke, kau bisa tonton, kau bisa komen, jangan lupa subscribe juga.
1: Betul.
0: Dan juga pantengin konten-kontennya Alika.
1: Turn notification. Sekali,
0: turn notification. On. Suka live TikTok nggak?
1: Suka lagi. Nah,
0: itu harus kamu turn notification kalau Alika lagi nge-live tuh.
1: Benar, benar. Aku tuh suka sama followers-followersku di TikTok. Mm-hmm. Kita tuh suka ini ya, kayak sleep call.
0: Oh.
1: Karena aku suka malam-malam. Uh-huh. Terus sambil nemenin mereka mungkin udah beristirahat.
0: Oh, kau bikin gitu segmen kan. Sendiri ya?
1: Iya,
0: oh iya,
1: gitu.
0: Iya.
1: Sambil ngobrol-ngobrol gitu kan, sambil nyanyi-nyanyi gitu. Tapi karena ngobrol terus baiknya curhat gitu.
0: Nah.
1: Kalau aku bisa gini-gini. Oke guys, kita apa sleep dengerin call. Curhatan dia.
0: Oke, okay. Sleep call. Sleep gitu. Call, di situ bisa cerita,
1: cerita
0: ya?
1: Curhat apa aja.
0: Curhatin tuh Kak Alika tuh. Gila, Alika masih punya waktu untuk nanggepin kalian semua.
1: Tenang aja.
0: Nah itu balik lagi. Jadi jangan lupa untuk dengerin Berakhir Sudah ya. Dan berarti harus berakhir sudah juga Alika kita di satu jam ini. Gak kerasa banget udah seru-seruan bareng Alika selama satu jam. Thank you so much Alika udah datang.
1: Terima kasih banyak Kailan.
0: Masih ada empat lagi untuk ya, main betul. Ke radio kan.
1: Benar. Untuk main kesini ya.
0: Betul.
1: Jadi jangan bosan, teman-teman perdua juga yes. Jangan bosan. Alika lagi.
0: Ah, tenang aja karena masih akan banyak Alika yang datang kesini.
1: Betul.
0: So kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama seluruh penyiar Produ FM seluruh Indonesia. Indonesia kesayangan kamu teman pro 2. Thank you so much udah join. Dan gue harus pamit dulu. Elana Krisandaru pamit. Dan juga
1: Alika Syafira pamit.
0: And bye-bye teman pro 2.

cerita mengenai masa kecil atau bahkan saat kamu di usia yang sekarang ngelihat banyak banget film kartun yang akhirnya pamitan dari televisi nasional dan mikir bahwa memang kita akhirnya pada udah ada di fase yang hidup dengan label sebagai orang dewasa gitu kan, nomor dua yang harus mikirin bagaimana punya manajemen waktu yang baik, kemudian juga punya manajemen selain waktu adalah manajemen keuangan yang tertata juga untuk masa depan yang gemilang ya. Dan nomor dua ngomongin soal Doraemon, Naruto, SpongeBob SquarePants, kemudian mungkin Hamtaro ya. Dan bahkan tadi ada yang bilang, jangan lupa ada Dragon Ball, ada Ninja Hattori, itu juga adalah bagian dari yang ada pada saat apa ya, menjadi bagian besar ya untuk ada dalam fase pertumbuhan anak-anak Indonesia pada masanya. Dan seiring dengan perubahan kebiasaan untuk saat ini, nomor dua kebiasaan hiburan kan akhirnya bergeser nih dari yang serba digital, semuanya sekarang udah dalam genggaman. Akhirnya acara-acara televisi yang menayangkan film-film kartun ini ada yang udah pamitan, udah gak ada lagi nomor dua gitu. Dan untuk generasi yang tumbuh besar menonton kartun-kartun yang aku sebutin tadi, nomor 2, kalian mungkin sedikit punya memori yang bisa kalian share sama kita ya, soal kalian yang mungkin memfavoritkan tokoh kartun apa ya. Ini diantaranya ada Doraemon. Karena kalau Doraemon tuh aku ingat banget 2025 mereka pamitan dari televisi nasional. Mereka tuh udah tayang dari tahun 1998 sampai pada 2025. Sedangkan untuk yang lainnya lagi itu ada SpongeBob SquarePants ya. Itu juga udah tayang dari 2004 sampai di 2026. Akhirnya mereka juga udah pamit. Udah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari tayangan televisi Indonesia. Selain itu juga ada Chibi Maruko-chan. Ayo siapa yang pernah nonton Chibi Maruko Chan. Ini untuk Chibi Maruko Chan juga tuh dari tahun 90-an sampai di 2000-an lah. Itu juga sempat aku tonton juga dan favorit juga untuk Chibi Maruko Chan ini gitu. Oh, ada Bang Ridwan. Aku suka film Si Unyil. Bener sih, Pak Ogah gitu yang tokoh ikonik banget sama Bre 2. Si Unyil, bener sih. Ini juga jadi tontonan dari sebagian besar anak-anak Indonesia pada masanya ya. Dan nomor 2 buat kamu yang pengen cerita lagi sama kita, yang punya cerita baik apa, memori baik apa tentang film kartun yang nemenin kalian pada masanya, boleh kalian kirim aja ke nomor WhatsAppnya Pro 2 di 0813-7312-5896 atau langsung aja tonton radionya di TikTok Pro 2 at RRI Pro 2 underscore Ternate. Kali ini kita punya lagu bagus dari kolaborasi Dipa Barus featuring Nadine All Good yang juga tadi karena ada Kak Alvino yang dari TikToknya Pro 2, ini sebagai warga Pro 2 tuh tadi dia sempat share ke kita tahun Pro 2. Jadi menurut Kak Alvino ini tahun Pro 2, dia tuh mikirnya sosok Dipa Barus nih kayak cewek gitu ya, setipe-tipenya Marion Jola gitu. Kalau si Dipa Barus ini gak taunya dia baru sadar dan baru tahu kalau Dipa Barus itu adalah cowok. Emang keren banget sih Tom Predu ngomongin soal Dipa Barus dengan kolaborasi-kolaborasi kerennya dengan musisi-musisi kenamaan dalam negeri tanpa terkecuali ada Raisa, ada Liodra, ada kolaborasi sama Nadine yang nanti bakal aku puterin sekarang, kemudian ada kolaborasi sama Adrian Halif, ada sama Kunto Aji. Wah, ini benar-benar banyak pilihan untuk kamu bisa mendengarkan musik dari sosok Dipa Barus.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, gak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Dan nomor 2 itu dia lagu bagus dari It Gitaf, mungkin di depan Buram. Plus nanti bakal nyusul, udah disiapin sama si Minri juga, ada lagu Bernadia, Rabun Jauh. Ini Rabun Jauh mungkin di depan Buram 2001 kali, 1000 kali. Ini judul-judul lagu yang kayak saling apa ya, saling punya keterkaitan gitu ya. Gimana nih? Bahas apa malam ini? Sepertinya anak nih, apa nih, masa kecil habis di kebun. Di kamu belum ada televisi, gak ada film kartun. Aduh, tapi kalau ngomongin soal apa ya, soal masa kecil yang dihabiskan outdoor gitu ya, nomor 2, di kebun, aku juga punya cerita lucu sebenarnya. Kalau di usia kecil di SD gitu ya, pokoknya dari TK ke SD itu kan kita kebetulan tinggalnya di komplek ini kan, di komplek asrama gitu kan. Terus setiap sore gitu, kamu bayangin ya, kita kayak main sepeda keliling komplek, keluar keliling kompleknya, main keluar juga gitu. Dan ini apa namanya, suka isengin tetangga komplek asramanya itu. Jadi kayak memorinya memang lebih ke kebersamaan anak-anak ini gitu. Dan karena memang di tahun itu, tahun 90-an itu kan, ceritanya memang ada program anaknya memang harus dua gitu kan. Jadi kita tuh tumbuh dengan usia kakaknya itu seumuran semuanya, adiknya juga seumuran semuanya gitu. Jadi kayak semuanya tumbuhnya barengan gitu. Enak kalau ketemu dengan resep Nusantara. Ini orang ngomongin apa sih? Tiba-tiba banget ya, udah mention-mention ya. Tapi ini juga ada nih yang udah... Oh, lagi mau pesan mie kayaknya ya. Oke, baiklah. Oke, ini ada nih yang udah nyamperin kita di 0813-7312-5896 dari 0812-56 sekian-sekian. Dia, aku cuma pengen ngomong makasih udah pernah bikin masa kecil kita penuh imajinasi dan kebahagiaan tanpa beban. Beruntung banget tumbuh di era film-film kartun ini pernah berjaya. Iya kan, teman berdua bener kan, lagi bahas mie banget nih. Warga-warga ya, kita lagi ngebahas kartun, mereka lagi ngebahas mie gitu. Tapi kalau kalian tuh tim mie goreng apa mie kuah gitu? Tiba-tiba banget ya, lompat banget dari kartun ke mie goreng atau mie kuah. Kalian tuh ya, tim mana nih? Tim mie goreng kah atau tim mie kuah? Kalau aku mungkin tergantung situasi aja kali ya. Kalau misalnya dikasihnya mie goreng, ya udah mie goreng gitu. Kalau dikasihnya mie kuah, ya udah mie kuah aja gitu. Mie ayam, oh iya boleh. Mie ayam pakai bakso, enak banget nih. Aduh, ini tiba-tiba banget ngomongin mie ya. Oke, kita skip aja, jangan sampai kegoda untuk makan mie tengah malam ini ya. Tapi kalau misalnya dari menu mie rumah mie Kendari, kayaknya nih recommended sih buat teman-teman ya yang kepikiran buat makan mie jam segini. Kayaknya kalau Ternate jam segini adanya mie goreng Cakalang. Enak loh mie goreng Cakalang, bener loh. Terus mie goreng apalagi, mie goreng seafood ada ya. Bener-bener loh, enak banget ya kalau ngomongin soal makanan. Ini tiba-tiba dari kartun kita ngomongin makanan ya, ngomongin mie. Oke, tunggu berdua. Emang ada mie goreng Cakalang? Ada, mie-nya dimasakin pakai ikan suwiran Cakalang asam. Coba deh ya, enak banget itu, bener ya. Ini buat warga-warga berdua yang pengen coba kuliner di Ternate, ada tuh pilihannya, ada tuh. Ada mie kuah Cakalang, ada mie goreng Cakalang, enak banget ya. Jadi ya mungkin dari rumah mie Kendari bisa masukin satu menu ya ke daftar menunya, referensinya mie goreng Cakalang. Enak banget loh, bener.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: 103,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
2: Oh.
3: Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
4: Pernahkah anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Dan ngobrol dua karena sekarang udah hampir pukul 11 malam, 8 menit lagi kita bakal ke pukul 11 malam. Aku juga mau ngasih sekilas informasi nih buat teman-teman yang lagi dengerin aku di FM 90.7 atau yang lagi nonton radio malam-malam. Ini pasti pada nonton, terima kasih banget. Aku mau ngasih tahu kamu kalau nanti kan kita masih ada di tahapan untuk bisa mendaftarkan diri untuk bisa masuk dalam kuota magang penempatannya di RRI Ternate. Nanti rekrutmen dan pengusulan pesertanya itu berlangsung dari tanggal 9 hari ini sampai 15 September 2026. Sedangkan seleksi nasional dan juga penetapan pesertanya oleh Kemnaker itu di tanggal 16 sampai tanggal 18 September 2026. Dan pengumuman nasionalnya itu akan diumumkan di tanggal 18 September 2026. Dan nanti untuk hari pertama kamu magang, kalau kamu keterima, itu di tanggal 21 September 2026. Dan ini durasi magangnya itu 6 bulan, Tomra 2. Dan buat kamu yang adalah warga negara Indonesia, lulusan S1 dan perguruan tinggi yang terdaftar di Kemendikbudristek, dan maksimal 1 tahun sejak tanggal kelulusan kamu, dan kamu punya akun siap kerja Kemnaker, kemudian pendaftaran dilakukan melalui magang hub .kemnaker.go.id. Kamu tinggal searching aja, cari RRI Ternate untuk bisa menggunakan akun siap kerja kamu ya. Ini buat kamu nomor 2, ini juga dikhususkan buat bisa diikuti oleh yang belum pernah ikut program pemagangan nasional di tahun-tahun sebelumnya atau di session sebelumnya, session pertama atau nomor 2 ya. Dan itu diprioritaskan buat kamu yang baru banget ikut gabung di magang nasional, magang hub dari Kementerian Tenaga Kerja untuk batch 2-nya. Itu dia sekelas infonya nomor 2. Dan selanjutnya aku mau pamit dulu dari ruang dengar kamu. Terima kasih banget udah interaksi sama kita di live TikTok-nya Pro 2. Dan nanti setelah ini bakal ada banyak lagu bagus yang terputar buat kamu selama 1 jam nonstop di Pro 2 Top It Leads sampai nanti Top It Leads sih, salah dong aku, di Pro 2 Just More Music dari jam 11 malam sampai jam 12 malam. Lumayan 1 jam ada playlist bagus yang nemenin kalian yang tengah beraktivitas di malam hari. Ada yang lembur, ada yang baru beres menyelesaikan pekerjaannya dan baru mau balik ke rumah. Hati-hati selalu buat semuanya. Dan aku pamit, sampai jumpa di edisi selanjutnya dari Pro 2 Ternate.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, gak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Sebelum 6,3 FM RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.

pieza? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lontaran musim menutup siaran kami malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh rangkaian program siaran Pro 2 RRI Ternate edisi 9 September 2026. Saya Tri Ismail mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beristirahat. Kami akan kembali mengudara untuk 10 September 2026 tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 96,7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan Teman Pro 2, terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Taman Pro 2. Kami kembali mengudara untuk edisi Kamis 10 September 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 94.7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya terimalah kebangsaan kami, sekali berdarah tetap berdarah, sekali mereka tetap mereka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

baik teman berdua ya, di pagi hari ini Darakan menemani kamu sampai di jam 11 lah teman berdua. Dan juga nanti di pukul 5.10 akan ada Zen Subuh, dilanjutkan di pukul 5.30 pastinya ada Hasanah Pagi yang akan menemani kamu, dan dilanjutkan di pukul 6 sampai di jam 10 ada Sepada Selamat Pagi teman Perdua, terus juga Perdua Hitlist. Jadi kamu gak usah kemana-mana, didarakan ngasih informasi juga sambil muterin lagu-lagu yang kamu banget nih. Jadi stay tune aja terus di area Perdua Ternate, teman terbaik kamu.

Baik, teman periode waktu sudah menunjukkan pukul 5 lewat 10 waktu Indonesia Timur. Setelah ini sama-sama kita mengikuti dan menunaikan sholat subuh dan azan subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Produa, kembali lagi di Hasanah Pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah untuk segala nikmat yang telah Allah curahkan untuk kita. Kita kembali diberikan nikmat rezeki untuk dapat bernafas untuk pagi hari ini dan dapat menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Teman Produa, untuk Hasanah Pagi di edisi hari ini kita akan berbagi tentang larangan bullying dalam Islam. Bullying atau perundungan ini merupakan perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan melukai atau merendahkan individu lain melalui tindakan fisik, lisan, atau emosional. Dan teman Produa, tindakan ini dapat terjadi di berbagai tempat, termasuk di lingkungan sekolah, tempat kerja, bahkan lingkungan keluarga. Dan dalam perspektif Islam, teman Produa, tindakan perundungan atau bullying ini dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela. Islam adalah agama yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan, termasuk prinsip untuk menghormati dan peduli terhadap sesama manusia. Oleh karena itu, teman Produa, Islam melarang segala bentuk perilaku yang dapat menyakiti atau merendahkan orang lain, termasuk perundungan. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang dalam terjemahannya berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kelompok mengolok-olok kelompok lain, karena mungkin kelompok yang diejek itu lebih baik dari yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan-perempuan lain, karena mungkin perempuan-perempuan yang diejek itu lebih baik dari perempuan-perempuan yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu saling mencaci diri sendiri." Teman Produa, jika mengutip dari laman Kemenak, ayat tersebut dengan jelas melarang kita untuk mengejek, mencemooh, apalagi melukai fisik orang lain. Karena mungkin orang yang menjadi sasaran ejekan atau cemoohan kita justru memiliki martabat yang lebih tinggi daripada yang mengejek. Dalam segala konteks, penghinaan adalah perbuatan yang sangat tercela karena dapat menyakiti perasaan orang lain, terutamanya jika perbuatan tersebut terjadi di depan publik. Demikian juga mengenai perundungan, teman Produa, baik itu dalam dunia nyata maupun dalam lingkungan maya yang mencakup penghinaan, ujaran kebencian, celaan, sumpah serapa, atau tindakan fisik terhadap pihak lain adalah tindakan yang keji atau fahsyah. Oleh karena itu, teman Produa, dalam Islam perundungan atau bullying diharamkan hukumnya karena merupakan perilaku yang melukai perasaan orang lain dan dapat merusak citra atau martabat kemanusiaan mereka. Terlepas dari apapun, Islam secara tegas melarang perundungan. Bagi para pelaku yang telah melakukan perundungan, maka seharusnya meminta maaf kepada korban agar dosa-dosa mereka dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teman Produa, semoga saja apa yang kita sharing ini menjadi satu pegangan dan juga pengingat untuk kita semua agar selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak menyakiti antara sesama manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Hasanah Pagi edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Harga BBM sekarang lagi naik ya, jadi boros banget nih kalau pakai motor.
3: Iya, makanya kita harus lebih hemat sekarang.
2: Emang bisa hemat BBM? Gimana caranya?
3: Bisa banget. Misalnya, jangan ngebut-ngebut, hindari rem mendadak, dan jaga kecepatan stabil.
2: Oh gitu, terus apa lagi?
3: Kamu tuh suka lupa servis. Servis kendaraan juga penting tuh. Kalau mesin sehat, BBM jadi lebih irit. Ban juga harus sesuai tekanan anginnya.
2: Lah, kalau jarak deket gimana?
3: Kalau bisa, jalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, terus bisa sehat juga kan?
2: Berarti hemat BBM itu bukan cuma soal uang ya?
3: Betul, itu juga untuk menjaga energi dan lingkungan.
2: Oke, jadi mulai sekarang aku bakalan lebih bijak deh buat pakai BBM.
3: Nah, itu baru benar. Hemat BBM, hemat biaya, kita juga bisa selamatkan energi.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Yes, sebelumnya waktu JFM RRI Pro 2 ternate teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Ida di sini juga masih nemenin kamu juga ya. Ya sampai ya di jam 10 nih teman Pro 2. Pokoknya Idar bakal nemenin kamu sambil ngasih informasi-informasi juga, informasi olahraga atau mungkin lifestyle buat kamu ya. Dan mungkin buat kamu mungkin yang baru bangun juga, selamat pagi ya. Masih gelap juga, ini jam 6 mah ya. Tapi tenang teman Pro 2, Idar akan nemenin kamu juga. Jadi gak usah kemana-mana, stay tune aja terus di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Okay, ya, balik lagi buat temenin kamu di pagi hari ini. Gimana? Kamu mau sarapan apa di pagi hari ini, teman perdua? Nah, ini kalau kita lihat nih, teman perdua, di tanggal 10 September ya, 2026 ini nih, teman perdua. Dan juga di besok ini kan merupakan hari radio ya nasional, teman perdua. Kan sebenarnya kalau kalau itu tanggal berapa ya? Kalau internasional tanggal berapa aku lupa. Tapi di nasionalnya itu di peringati sebagai hari radio di tanggal 9 September 9 September ya, setiap bulan 9 tanggal 9 juga gitu, teman perdua. Dan juga nih teman perdua, di akhir-akhir ini juga gitu kan kita mendapatkan berita soal abu vulkanik juga ya, karena akibat erupsi dari beberapa gunung yang ada di Indonesia juga nih teman perdua. Jadi tetap stay safe aja, jangan lupa buat pakai masker yang mungkin di daerah-daerah yang terdampak dari abu vulkanik itu, jangan lupa pakai masker ya. Terus juga jaga kebersihan juga teman perdua. Nah, karena emang abu vulkanik ini kan, paparan abu vulkanik ini kan juga jadi salah satu yang cukup berbahaya juga ya. Kalau misalkan kita tidak mencegahnya, karena takutnya abunya ini masuk ke dalam saluran pernapasan ya, bikin sesek segala macam gitu. Jadi takut aja gitu teman perdua ya. Nah, jadi emang orang-orang yang rentan ya untuk terhadap paparan abu vulkanik itu ya sebenarnya salah satunya adalah anak-anak teman perdua. Jadi partikel abu yang terhirup ini bisa mengiritasi saluran pernapasan dan memicu batuk, pilek hingga sesak napas. Nah, caranya gimana teman perdua ya, selain menggunakan masker yang pastinya nih teman perdua. Yang pastinya yang pertama ini adalah usahakan ya kalau anak-anak ini tetap di rumah, di dalam rumah ya. Nah, pilihan terbaik ketika udara memburuk ya akibat hujan abu vulkanik itu tuh jaga anak-anak ya tetap berada dalam rumah, tutup rapat pintu, jendela dan celah yang memungkinkan abu masuk. Jadi makanya mungkin di daerah-daerah yang biasa terdampak, di ventilasinya tuh dikasih ditutupin, entah itu pakai plastik, pakai apa gitu, biar abu-abunya tuh nggak masuk gitu teman berdua. Terus kemudian adalah matikan perangkat yang menarik udara dari luar, misalkan kayak AC, terus juga gunain mode recirculation ya, agar udara di dalam ruangan tuh disirkulasikan kembali gitu teman berdua. Terus hindari menyalakan kipas angin karena embusannya dapat membuat abu tuh yang mengendap di lantai atau di furnitur kembali berterbangan dan terhirup ya. Nah, berikutnya adalah gunakan masker sesuai anak, sesuai usia anak. Kalau misalkan anak-anak tetap harus keluar, gunakan masker khusus yang terpasang dengan baik, karena masker ini tuh penting untuk menyaring partikel abu yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, apalagi anak dengan riwayat yang mungkin punya asma atau alergi saluran pernapasan, itu juga tetap membawa obat-obatan rutin atau obat pelega yang sudah diresepkan oleh dokter gitu. Selain itu juga hindarkan anak dari sumber polusi di dalam rumah ya, misalkan asap rokok, asap dapur yang ya memungkinkan itu semakin mengiritasi saluran pernapasan gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah lindungi mata dan kulit anak ya. Nah, jadi abu vulkanik ini bisa menyebabkan iritasi di mata dan kulit, karena kalau misalkan harus keluar pakai nih pakaiin anaknya nih pakaian yang nutupin kulit dan kacamata anak untuk mengurangi paparan abu di mata dan juga kulit ya. Kalau misalkan matanya terkena abu dan terasa perih, langsung bilas pakai air bersih ya, air yang mengalir, dan jangan dikucek ya. Itu dia. Terus berikutnya adalah bersihkan rumah tanpa membuat abu berterbangan. Nah, kemarin aku juga sempat ngomong ya teman perdua. Jadi hindari untuk membersihkan abu itu dengan cara menyapu ya, jangan, nggak boleh ya. Kalau misalkan kamu nyapunya kering-kering itu nggak bisa ya. Yang penting itu dibasahin dulu ya, atau dipel gitu kan. Gunakan kain lap ya, kain basah, atau disiram biar abu ini nggak berterbangan. Dan pastikan wadah atau makanan anak-anak ini terlindungi dari paparan abu vulkanik ini, teman berdua ya. Terus jangan hindari, abaikan atau jangan mengabaikan keluhan dari anak-anak. Kalau misalkan dia ngeluh ini, ya udah harus diperiksa gitu ya, takutnya jadi makin parah kalau kita mengabaikan ya, teman perdua. Itu ya teman perdua ya, semoga aja gunung-gunung yang ada di Indonesia ini tidak erupsi lagi ya, kembali normal seperti biasa, tidak ada korban lagi, dan semoga semua masalah yang ada di daerah-daerah terdampak ini bisa terselesaikan ya, teman perdua. Amin amin amin amin. Dan juga IDR akan balik lagi buat temenin kamu nih, jadi nggak usah kemana-mana, stay tune aja terus di RRI Perdua Ternate, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Oh alah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: Cinta Terlarang 2 milik temanku dari The Virgin udah nemenin kamu teman perdua. Bahaya juga ya. Nah, teman perdua. Nah, ini nih ya, kita ke info olahraga dulu ya. Jadi kita juga baru aja ya, kalau misalkan kamu ngikutin berita, ini Nagoya Jepang ini sedang dilanda banjir yang benar-benar besar banget ya, teman perdua. Dan ini tuh membuat latihan timnas basket Indonesia belum berjalan maksimal menjelang laga perdana di Asian Games 2026. Nah, ini juga menghambat juga ya persiapan latihan timnas basket Indonesia, dan kondisi ini juga terjadi menjelang pertandingan perdana menghadapi Jepang pada ajang Asia Games 2026. Ini juga diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Persatuan Sepak Bola Indonesia atau PERBASI, Nirmala Dewi, yang menurutnya pemain ini belum dapat menjalani latihan maksimal akibat situasi darurat. Karena setibanya di Nagoya, tim ini bahkan harus keluar tempat istirahat setelah terdengar sirine peringatan banjir. Jadi anak-anak ini harus berhamburan keluar karena ada sirine, ya mereka keluar karena ada banjir juga. Dan menurut tim Nirmala, pengurus pusat PERBASI juga kini berupaya menjaga fokus pemain agar tidak terdampak kondisi lingkungan sekitar Nagoya. Yang pemain ini juga harus tetap tenang karena persiapan sebelumnya sudah dilakukan melalui latihan panjang di Indonesia pastinya ya. Benar-benar harus tetap fokus, stabil secara mental, dan tidak terpengaruh karena situasi yang sedang terjadi ya. Nah, Save the Mission tim Indonesia juga mengatakan pihaknya sudah terus memantau perkembangan situasi banjir Nagoya, dan menurut dia pemerintah setempat juga memperlakukan pembatasan aktivitas sehingga berdampak ke seluruh kegiatan masyarakat. Nah, ini juga merupakan situasi force major ya, yang tidak dapat dikendalikan oleh pihak manapun gitu teman perdua. Nah, timnas basket Indonesia juga dijadwalkan menghadapi Jepang pada pertandingan perdana Asian Games 2026. BP PERBASI juga berharap kondisi banjir segera membaik dan agar persiapan tim ini berjalan dengan normal sebelum pertandingannya dimulai ini teman perdua. Nah, jadi mereka juga dijadwalkan ya akan bertanding di 10 September di hari ini, which is ya karena dari kemarin mereka sudah sampai di Nagoya juga, dan mereka akan bertanding di Aichi International Arena Nagoya. Setelah itu tim Merah Putih juga akan berlaga yang melawan Korea Selatan di hari Jumat 11 September, dan pertandingan ketiga mereka akan bertemu Arab Saudi di hari Minggu 13 September 2026. Semoga aja ya tetap baik-baik semua pemain timnas Indonesia dan seluruhnya yang ada di sana ya, semoga tidak terjadi apa-apa, latihan bisa kembali normal dan bisa membawa nama harum Indonesia, kembali membawa nama harum Indonesia. Kita berharap semua, semoga yang penting baik-baik aja, selamat semua ya, pertandingan juga lancar dan aman ya. Amin teman perdua. Oke, teman perdua ya, sambil dengerin Indar juga kamu juga jangan lupa sarapan. Karena udah jam 6:30, abis ini aku juga pengen sarapan kayaknya ya teman perdua. Tapi gak usah kemana-mana karena masih ada lagu-lagu yang akan nemenin kamu buat mungkin melanjutkan aktivitas ya, yang baru bangun atau mungkin yang udah nyiapin sarapan anak, atau mungkin lagi di jalan nih ya, mau ke bandara atau mau nganterin anak sekolah atau mau pergi kerja atau mungkin lagi nyebrang juga, tetap hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan.
1: Sepada, selamat pagi teman perdua. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Aduh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

pernah dengar istilah Latin mens sana in corpore sano? Kalimat ini berasal dari mahakarya Pujangga Romawi pada abad kedua. Pencetus atau penemu semboyan mens sana in corpore sano adalah seorang penyair dari Aquino bernama Decimus Iunius Juvenalis. Mens sana in corpore sano sendiri adalah sebuah ungkapan yang sering kita dengar untuk menggambarkan pentingnya berolahraga. Ungkapan tersebut yang kurang lebih berarti, di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Untuk mendapatkan tubuh yang kuat dan sehat, kita perlu berolahraga. Masalah kesehatan fisik seperti penyakit atau ketidaknyamanan tubuh dapat mempengaruhi kondisi psikologi seseorang. Ini dapat mencakup perubahan perilaku, emosi, dan bahkan gejala psikosomatik. Oleh sebab itu, konsep ini menekankan pentingnya menjaga baik kesehatan mental maupun fisik agar dapat mencapai keseimbangan dan kualitas hidup yang lebih baik.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

Spada. Selamat pagi teman Produa. audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
0: Selamat pagi teman Produa.
2: Yes, masih di Sepadah ya. Selamat pagi teman Produa di jam 7 ini. Dan juga mau update dulu info perakhiran cuaca ya, update dari info BMKG Maluku Utara Sultan Babula di hari Kamis ini, tanggal 10 September 2026. Untuk di pagi hari ini juga umumnya cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Dan siang sampai sore hari umumnya cerah berawan juga dengan potensi hujan ringan di wilayah Morotai, Wasile, Maba, Patani, Tobelo, Kao, Gane, Obi, dan sekitarnya ya. Semoga bisa hujan ya, biar gak ada karhutla lagi teman Produa. Dan ini kalau ini kering banget gitu. Nah, terus peringatan dini cuaca juga waspada potensi peningkatan kecepatan angin di wilayah Maluku Utara. Untuk suhu udara sendiri 28 sampai 33 derajat Celcius, untuk kelembapan udara 50 sampai 85. Angin tenggara ke barat laut ya 10 sampai 40 km per jam. Untuk gelombang sendiri 0,5 sampai 1,5 meter. Dan peringatan dini gelombang sendiri ini waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Jadi tetap hati-hati juga yang mau nyebrang ya, semoga bisa selamat sampai di tujuan teman Produa. Amin ya. Dan di jam 7 ini juga aku masih ngasih informasi lifestyle dan juga olahraga buat kamu. Jadi gak usah kemana-mana, setan aja terus di RRI Produa Ternate, teman terbaik kamu.

0: kan wajib ditemenin sama yang namanya es teh. Atau mungkin kayak makan gitu kan, terus habis itu minum es teh tuh kayak seger banget gitu ya teman berdua. Tapi ternyata ini teman berdua ya, sebenarnya tuh teh tidak dianjurkan diminum langsung setelah makan karena mengandung tanin. Nah, kandungan ini tuh bisa mengikat zat besi dari makanan, terutama dari sumber nabati. Zat besi kan penting nih buat pembentukan sel darah merah dan membantu memenuhi kebutuhan oksigen tubuh. Jika penyerapannya terganggu terus-menerus, risiko kekurangan zat besi atau anemia itu bisa meningkat teman peradua. Dan senyawa dalam teh juga tuh bisa menghambat penyerapan mineral seperti seng dan magnesium. Akibatnya tubuh ini mungkin tidak memperoleh nutrisi secara optimal dari makanan. Nah, kondisi ini tuh juga perlu diperhatikan teman peradua oleh orang yang sudah mengalami anemia atau gangguan penyerapan zat besi. Anak-anak, remaja, dan ibu hamil juga termasuk kelompok yang perlu waspada. Selain soal nutrisi, teh setelah makan juga bisa memicu keluhan pencernaan pada sebagian orang sensitif. Karena kandungan kafein di dalam teh ini bisa menimbulkan kembung, terus nyeri ulu hati, ataupun mual. Kafein ini bisa buat tubuh lebih sering buang air kecil ya setelah dikonsumsi. Karena itu, kebutuhan cairan ini sebaiknya dipenuhi ya dengan air putih agar tidak terhidrasi. Nah, tanin dalam teh ini tuh juga bisa dikaitkan nih dengan gangguan buang air besar pada sebagian orang. Dan sifat anti diare pada tanin itu juga bisa ngebuat konsumsi teh ini berlebihan memicu konstipasi. Gitu ya teman berdua. Nah, apalagi teh juga perlu diperhatikan oleh orang yang sensitif terhadap asam lambung, karena teh yang kental atau sangat panas bisa memperbesar risiko keluhan lambung juga teman berdua. Jadi jeda yang dianjurkan antara makan dan minum teh itu berkisar setengah atau 2 jam. Air putih ini bisa jadi pilihan lebih aman ya teman berdua untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan. Jus buah yang mengandung vitamin C juga bisa membantu meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan. Tapi konsumsi jus juga sebaik tidak diberi gula berlebihan agar kadar gula darah dan berat badan juga tetap terjaga. Itu ya teman perdua ya. Nah, yang sering banget nih makan minum teh ya, itu nggak boleh juga, tidak dianjurkan ya, karena mengandung tanin yang bisa mengikat zat besi dari makanan ya. Itu dia teman perdua. Semoga bisa bermanfaat juga nih. Setelah ini dia akan balik lagi buat ngasih informasi lainnya buat kamu ya. Yang baru bangun juga selamat pagi, good morning ya. Good morning. Gimana, udah siap-siap belum mau sarapan apa di pagi hari ini ya? Mungkin sharing-sharing dong. Aku juga pengen tahu kamu sarapan apa biar jadi rekomendasi aku buat sarapan di pagi hari ini.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Oppa, giong na? Oppa keten, yung pinggong, majimakuro boko sipdago hetjana. Oppa, 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아.

Alright teman Perdua, waktunya kita trivia request. Trivia request dari jam 7.30 seperti biasa ya, waktunya trivia request. 3 lagu yang bakal aku kasih ke kamu. Kamu harus voting mau lagu yang mana bakal diputer ini teman Perdua. Nah ini lagu-lagu bukan lagu-lagu yang berbeda ya, dari penyanyi yang berbeda juga. Tapi sekarang ini adalah lagu dengan penyanyi yang sama ya. Penyanyinya satu, lagunya beda-beda. Kamu mau pilih yang mana? Iya, tebak lagunya siapa ini coba.

Jadi teman Pro 2 ya, lagu pertama dari Mahalini yaitu Percuma, lagu terbarunya dia ya. Dan ini versinya enak juga nih teman Pro 2, makin galau lagi ya teman Pro 2 di pagi hari ini. Next, lagu dari Mahalini juga ya, yang lain adalah lagu Putar Waktu Mahalini.

Ah, makin galau juga nih. Gak apa-apa teman berdua. Nah, next juga nih teman berdua, lagu dari Mahalini ini kayaknya gak galau juga. Ada Mahalini, Buru-buru.

itu dia tiga lagu Malin yang bisa kamu voting. Ya udah ada di Instastory kami di @rriperaduanskaternate. Duanya pakai angka, nanti di jam 9.30 bakal aku puterin lagu dengan voting tertinggi ya malam ini. Aduh aku pengen denger kayaknya juga lagu-lagu banyak nih teman Peradua. Itu ya teman Peradua ya, sebelum lagunya Malini diputerin ya, kita dengerin juga nih suaminya Malini yang nyanyi aja ya, ada Rizky Febian, Penantian Berharga.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih, Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

0: On My Life dari Jara Larsani yang udah nemenin kamu di menit ke-50 lepas dari jam 7.02. Kita balik lagi ke informasi olahraga. Nah, Indonesia ini menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target ini juga disusun berdasarkan pemetaan potensi medali 430 atlet dari 35 cabang olahraga yang diberangkatkan. Menteri Pemuda dan Olahraga ada Pak Erick Thohir juga menyampaikan target ini juga dalam acara pengukuhan tim Indonesia. Realitas kalau misalkan melihat kondisi hari ini, 4 emas menjadi target ya teman perdua. Dan juga Erick juga bilang kalau misalkan didasarkan pada hasil diskusi dengan Komite Olimpiade Nasional atau KOI dan Save the Mission, termasuk dengan mempertimbangkan berapa nomor yang tidak diperlombakan seperti 2 nomor Dragon Boat dan menembak, Menpora juga menyebut beberapa cabur masih menjadi andalan untuk mendulang medali emas, ya, diantaranya bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi. Erick juga menambahkan bahwa formula pemusatan latihan nasional atau pelatnas juga harus diubah dengan berfokus pada target yang ingin diraih nih teman perdua. Jadi Erick mencontohkan Thailand dan Vietnam juga akan melakukan reposisi seperti itu. Adapun Singapura yang kini berfokus pada cabur akuatik juga teman perdua. Dia juga menambahkan meski fokus pada 20 cabur, tidak menutup kemungkinan peluang dari cabur lainnya bisa juga membuat kejutan ya, menjadi prioritas untuk SEA Games ataupun Asian Games. Oke. Semoga aja ya Indonesia bisa meraih ya beberapa medali emas ataupun banyak atau semuanya juga enggak apa-apa gitu teman perdua. Kita doakan yang terbaik untuk atlet-atlet kita yang akan bertanding nanti di Asian Games 2026 di Aichi Nagoya, Jepang, teman Pro 2.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: Tua.
1: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
2: Download RRI Online di Play Store.
1: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
3: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
4: Barang itu wangi gila keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
3: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
4: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
3: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
4: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, kagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
3: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
4: apalagi?
3: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
4: Ini uangnya.
5: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gaya.
6: Masih di 97 FM RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu. Udah di jam 8 pagi teman Pro 2, Idar bakal nemenin kamu juga. Masih tetap nemenin kamu ya. Di jam 8 pagi ini ya, kita bakalan ada ngopi ngobrol pagi di Pro 2 ya. Dan juga sambil muterin lagu-lagu yang udah Idar siapin spesial buat kamu di pagi hari ini. Jadi gak usah kemana-mana nih ya, jangan lupa buat voting di Instastory kami di @rriprodua_ternate di trivia request. Nanti di jam 9.30 bakal aku puterin lagu dengan voting tertinggi dari teman Produa. Satu lagi yang mengawali di jam 8 ini ada Malik Dian Sil, Kumpul Bocah.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
0: RRI Digital ah.
4: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
5: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
6: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
6: Gas.
0: Yang seatbeltnya dipake lah.
6: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
6: Ya, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
7: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Alright, masih balik lagi buat temenin kamu teman Predua di pagi hari ini ya. Dan ini kalau kita lihat juga di teman Predua, update-update aja ya. Jadi Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta jadi ruang berbagai insight, networking hingga peluang karir di industri olahraga. Kalau biasa ngomong olahraga mentok di skor pertandingan atau siapa yang juara ya teman Predua. Nah, tapi Indonesia Sport Summit atau IISS 2026 bakal melihat olahraga dari sisi yang lebih luas ya. Entah itu industri, bisnis ya, networking sampai peluang karir. Ya, ini bakal digelar dari tanggal 11 sampai 13 September di Jakarta International Convention Center atau GICC GBK. IISS 2026 juga menghadirkan sejumlah agenda global seperti Global Leadership Forum, Business Infrastruktur, Sport Industry Expo, Sport Tourism Showcase, Sport Industry Job Fair and Career Hub, hingga Indonesia Sports Award nih teman Predua. Dan di forum ini juga sejumlah nama dari dunia juga dari dunia olahraga dan bisnis juga akan berbagi perspektif, mulai dari Menteri Pemuda Olahraga ada Pak Erick Thohir, ada CEO FC Ajax Menno Gillen, ada Sekjen FC Datuk Seri Winston John, hingga CEO Danantara Rosan yaitu Perkasa Roslani. Dan selain forum dan networking juga ada experience zone yang menghadirkan aktivitas seperti 3.3 ya. Pokoknya 3x3 basket, ada wall climbing, MotoGP, MotoGP simulator, sama performance lab and arena teman Predua. Wah, ini keren banget ya. Kayak seru juga nih teman Predua. Dan juga nih teman Predua, kalau kita ke berikutnya. Nah, ini dia nih ya. Ini ada Dr. Tompi yang akan membuat festival musik yang pengunjungnya tuh bisa konsultasi langsung sama dokter kecantikan ya. Agak unik ya teman Predua ya. ya biasa kan kalau Dr. Tompi kita tahu kan selalu terkenal dengan kiprah dunia musik dan medis ya. Kali ini lewat Beautiful Group ya, dia juga mewujudin dari dua dunia ya dalam satu festival. Jadi di sana pengunjung ini bisa ngerasain experience seperti health, beauty, lifestyle, dan tentunya musik dalam satu tempat. Seru juga ya, ini juga di tanggal 11 sampai 13 September di Main Atrium Senayan City Jakarta. Juga ada Realty Club, Kunto Aji, Trio Lestari, Rina Nose juga, Pamungkas juga ada. Wih, mantep-mantep banget ya teman Predua ya. Oke, teman Predua, abis ini aku bakal balik lagi buat buat nemenin kamu ya, kita bakal ngobrol-ngobrol seru juga. Jadi gak usah kemana-mana, stay tune aja terus di Sepada. Selamat pagi teman Predua.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Bekasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi. Dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, gak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
2: Oh, ini Rai, tumbler kamu yang baru itu, yang harganya 500 ribu kan?
3: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
2: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
4: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
2: Aduh, Gak, jadul banget.
3: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
4: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
3: Tapi saran aku, Gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran, dan